0: Ini selanjutnya cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel, Mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya, Ari Suara Jombang.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra, Rabu 3 Juni 2026 pagi Bupati Jombang Haji Warsubi meluncurkan gerakan Jombang Sai atau Jombang Screening Aktif dan Edukasi Tuberkulosis yang fokus menurunkan jumlah kasus TBC melalui penemuan pasien dengan gejala TBC, pengobatan tepat hingga sembuh, dan memutus penularan di masyarakat. Memperkuat gerakan ini, Bupati Warsubi juga telah membuat peraturan Bupati atau Perbup nomor 25 tahun 2026 tentang Screening Aktif dan Edukasi Tuberkulosis. Menurut Bupati Warsubi Mitra, tidak ingin TBC mempengaruhi produktivitas dan kualitas SDM di Jombang. Dia meminta seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk bersama-sama menekan jumlah kasus TBC dengan gerakan Jombang Sai. Langkah selanjutnya, kata Abah Bupati, Pemkab Jombang akan aktif mencari tahu keberadaan masyarakat yang terindikasi TBC dan akan dilakukan pengobatan hingga sembuh. Untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, Mitra diminta untuk terus meningkatkan kualitas layanan sehingga gerakan Jombang Sai bisa terwujud dan maksimal untuk mengeliminasi TBC di Kabupaten Jombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 FM. Radio Suara Jombang, Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian komposisi bagus berikut ini.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
0: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

Lintas Informasi. Mitra, Rabu 3 Juni 2026 pagi Bupati Jombang Haji Warsubi meluncurkan gerakan Jombang Sai atau Jombang Screening Aktif dan Edukasi Tuberkulosis yang fokus menurunkan jumlah kasus TBC melalui penemuan pasien dengan gejala TBC, pengobatan tepat hingga sembuh, dan memutus penularan di masyarakat. Memperkuat gerakan ini, Bupati Warsubi juga telah membuat peraturan Bupati atau Perbup nomor 25 tahun 2026 tentang screening aktif dan edukasi tuberkulosis. Menurut Bupati Warsubi Mitra, tidak ingin TBC mempengaruhi produktivitas dan kualitas SDM di Jombang. Dia meminta seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk bersama-sama menekan jumlah kasus TBC dengan gerakan Jombang Sai. Langkah selanjutnya, kata Aba Bupati, Pemkab Jombang akan aktif mencari tahu keberadaan masyarakat yang terindikasi TBC dan akan dilakukan pengobatan hingga sembuh. Untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, Mitra diminta untuk terus meningkatkan kualitas layanan sehingga gerakan Jombang Sai bisa terwujud dan maksimal untuk mengeliminasi TBC di Kabupaten Jombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: telah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.

Tas dan kualitas SDM di Jombang, dia meminta seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk bersama-sama menekan jumlah kasus TBC dengan gerakan Jombang Sae. Langkah selanjutnya, kata Abah Bupati, Pemkab Jombang akan aktif mencari tahu keberadaan masyarakat yang terindikasi TBC dan akan dilakukan pengobatan hingga sembuh. Untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, Mitra diminta untuk terus meningkatkan kualitas layanan sehingga gerakan Jombang Sae bisa terwujud dan maksimal untuk mengeliminasi TBC di Kabupaten Jombang. We'll be right back.

Dari kawasan Jalan Wahid Hasyim 133 Jombang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Radio Suara Jombang FM. Sehat selalu untuk Anda di hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Saya Nina Ahmad punya kesempatan untuk bersama Anda di program Cakrawala sampai dengan jam 10 pagi nanti. Beberapa komposisi bagus sudah saya munculkan. Semoga senantiasa bisa menjadi teman terbaik Anda untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini yang sudah terasa, terlihat dan terasa cukup cerah. Secerah hari-hari Anda di manapun Anda berkarya hari ini, apakah di rumah atau juga di kantor, di tempat pusat perbelanjaan bagi kawan-kawan yang bekerja di retail begitu, atau yang sedang WFA, work from anywhere, karena sekarang ini cukup banyak terutama untuk anak-anak Gen Z itu yang memilih bekerja yang lebih fleksibel, istilah melalui puskesmas yang ada, puskesmas terdekat ini juga memberikan fasilitasi pengobatan TB secara efektif untuk kesembuhan para pasien TB tersebut. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM. Mitra, ada 122 program studi atau prodi yang ditutup sepanjang tahun 2026. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek mengatakan penutupan itu berdasarkan usulan dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta penyelenggara yang bersangkutan. Dan di antara 122 prodi yang ditutup, ada 11 di antaranya yang paling banyak, kata Mendikti Saintek Brian Yuliarto, bahwa tidak ada prodi pendidikan di dalamnya. Kebetulan memang yang 11 prodi terbanyak ini tidak ada yang pendidikan. Semuanya murni gitu ya. Nah, sejumlah prodi yang paling banyak ditutup ini adalah D3 Kebidanan, D3 Manajemen Informatika, D3 Akuntansi, D3 Teknik Komputer, DS1 Manajemen Retail, D3 Keuangan dan Perbankan, D3 Keperawatan, S1 Matematika. Wah, ini ditutup ya. Mendikti Saintek juga menjelaskan beberapa prodi dihapus ini karena jumlah mahasiswanya berkurang. Selain itu, sebagian juga karena kampus ingin mengganti prodi sebelumnya dengan yang lebih atraktif. Sebagai contoh, matematika ini ya, yang S1 matematika ditutup tadi itu diganti dengan aktuaria. Brian menambahkan terkait dengan isu penutupan prodi untuk menyesuaikan industri bukan bagian dari kebijakan Kemendikti Saintek. Ia menyebut yang sebenarnya dilakukan adalah pengembangan prodi dan penyesuaian substansi. Jadi sesungguhnya program studi itu tidak ditutup, tapi lebih pada substansinya. Misalnya yang sebelumnya jurusan teknik elektro, kemudian sekarang berkembang menjadi AI atau machine learning atau robotics gitu. Jadi memang itu kemudian pihaknya meminta melalui badan pekerja, badan koordinasi atau badan kerja program studi. Biasanya itu mereka setiap 3 sampai atau 4 tahun melakukan evaluasi untuk mencari dan mengoptimalkan bagaimana perkembangan keilmuan di bidang tersebut. Ya. Yang menegaskan kebijakan penghapusan prodi merujuk pada satu usulan dari kampus yang bersangkutan ataupun berdasarkan sanksi pelanggaran berat. Ketika ada usulan penutupan prodi, maka Kemendikti Saintek akan mengeluarkan surat keputusan, Mitra. Sebelumnya, infonya, Kemendikti Saintek sempat menyampaikan rencana menutup program studi di perguruan tinggi yang kurang relevan dengan arah kebutuhan Indonesia. Sementara itu, berdasarkan statistik pendidikan tinggi, salah satu prodi yang dinilai oversupply adalah prodi keguruan. Wow.

0: Kangen Kemendikti Saintek mengklarifikasi langkah itu bukan yang utama, tapi adalah opsi terakhir dari upaya penataan prodi. Jadi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penutupan prodi program studi bukanlah pilihan utama dan penutupan hanya menjadi opsi terakhir. Gitu ya. Dia menilai atas isu itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI MY Esti Wijayanti menyatakan penolakan wacana penghapusan prodi keguruan. Itu ya. Karena sebagian anak Indonesia kini menghadapi tantangan kualitas pendidikan yang merata. Anak di daerah tertinggal, terdepan dan terluar 3T khususnya masih terkendala akses pendidikan dan pendidik. Akses juga untuk para tenaga pendidiknya. Sementara, kata Esti, anak-anak tidak boleh terhalang untuk sekolah karena faktor ekonomi, lokasi geografis maupun juga keterbatasan infrastruktur. Nah, ini dia. Jadi, kalau misalnya prodi keguruan itu dihapus ini, catatan dari Ketua Komisi 10 DPR RI tidak akan ditolak ya. Tidak akan mau. Jadi akan menolak penghapusan prodi keguruan karena masih dibutuhkan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jawa FM. Sudah ada di menit yang ke-42 lepas dari jam 8 pagi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di 141 Radio Suara Jombang FM. Per hari ini Kamis 4 Juni 2026, kabar jam 7 lebih 33 pagi ini tadi, nilai tukar dolar Amerika Serikat semakin menguat terhadap rupiah. Bahkan kini mata uang dolar ini sudah menembus level 18.000 rupiah mitra per dolarnya. Berdasarkan data dari Data Investing hari ini, dolar Amerika Serikat pagi ini menguat 49,4 basis poin atau 0,28% menjadi Rp18.015. Secara harian, dolar bergerak dalam rentang Rp17.937 hingga Rp18.024. Sebelumnya, Bank Indonesia sudah buka suara terkait dengan nilai tukar rupiah yang semakin melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso mengatakan pihaknya akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global dan domestik. Selain itu hadir di pasar dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat ketahanan eksternal. Jadi mulai Juni, tanggal 2 Juni 2026, Bank Indonesia sendiri telah memberlakukan ketentuan threshold tunai beli falas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi $25.000 Amerika Serikat per pelaku per bulan, mitra. Jadi dolar sekarang ini sudah tembus Rp18.000. Lebih tepatnya satu dolar sekarang Rp18.015.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau ludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook, unggahan video tentang koperasi Merah Putih yang diklaim memberikan pinjaman tanpa bunga dengan narasi syarat pengajuan di koperasi Merah Putih cukup foto KTP dan nomor rekening saja tanpa biaya admin dan bunga 0%. Jika berminat, silakan DM. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menganalisis video tersebut dengan deepfake video detection, hasilnya menunjukkan bahwa probabilitas kepalsuannya 62%. Kemudian, dengan memeriksa laman resmi koperasi Merah Putih simkopdes.go.id dan akun Instagramnya @kopdesmerahputih, pada salah satu unggahan di akun Instagram Kopdes Merah Putih dijelaskan bahwa skema pinjaman yang disediakan menurut Permenkeu nomor 46 tahun 2025 yaitu dengan bunga tetap 6% per tahun dan harus diajukan oleh ketua koperasi dengan persetujuan kepala desa atau wali kota.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra, Rabu 3 Juni 2026 pagi, Bupati Jombang Haji Warsubi meluncurkan gerakan Jombang Sai atau Jombang Screening Aktif dan Edukasi Tuberkulosis yang fokus menurunkan jumlah kasus TBC melalui penemuan pasien dengan gejala TBC, pengobatan tepat hingga sembuh, dan memutus penularan di masyarakat. Memperkuat gerakan ini, Bupati Warsubi juga telah membuat peraturan Bupati atau Perbup nomor 25 tahun 2026 tentang screening aktif dan edukasi tuberkulosis. Menurut Bupati Warsubi Mitra, tidak ingin TBC mempengaruhi produktivitas dan kualitas SDM di Jombang. Dia meminta seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk bersama-sama menekan jumlah kasus TBC dengan gerakan Jombang Sai. Langkah selanjutnya, kata Aba Bupati, Pemkab Jombang akan aktif mencari tahu keberadaan masyarakat yang terindikasi TBC dan akan dilakukan pengobatan hingga sembuh. Untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, Mitra diminta untuk terus meningkatkan kualitas layanan sehingga gerakan Jombang Sai bisa terwujud dan maksimal untuk mengeliminasi TBC di Kabupaten Jombang.

Anda masih bersama kami di 141 Radio Sore Jombang FM. Sudah ada di 19 menit lepas dari jam 9 pagi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di program Cakrawala. Mitra Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 yang mengatur tentang pembagian hasil aplikator dan mitra ojek online hingga sekarang belum berjalan, padahal kebijakan itu ditargetkan mulai berlaku Juni 2026. Ketua Umum Asosiasi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wijaksono, membenarkan bahwa Perpres nomor 27 tahun 2026 memang belum berlaku atau berjalan hingga sekarang. Dia dan rekan-rekannya masih menunggu kabar terbaru mengenai penerbitannya. Dengan berlakunya Perpres ini, maka potongan aplikasi ojol yang semula mencapai 20% akan turun hanya menjadi hanya 8%. Kebijakan itu diharapkan mampu menaikkan penghasilan pasukan hijau secara umum. Igun juga berharap penerbitannya tidak molor terlalu lama, sebab bagaimanapun juga rekan-rekan ojol juga sudah menantikannya di lapangan. Sebelumnya, info Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker mengatakan perubahan komisi dari 20% ke 8% untuk mitra driver kemungkinan akan berlaku mulai bulan Juni 2026. Namun mereka menyelipkan kata mudah-mudahan. Nah, ketika itu dia mengklaim tidak ada aplikator yang secara terbuka mengaku keberatan dengan kebijakan itu. Meski demikian, pihaknya tetap akan memanggil mereka untuk memastikan pandangan secara terbuka. Potongan aplikator ojol di bawah 10% pertama kali disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya di Hari Buruh pada Mei tanggal 1 2026 yang lalu. Kemudian ditekankan melalui perpres yang dirilis sesaat setelah pidato presiden. Jadi harus ada jaminan kecelakaan kerja akan diberikan oleh BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan, juga ada pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi sekarang menjadi 92% untuk pengemudi ojek online. Anda masih terus bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM. Mitra Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa buka suara terkait dengan nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pelemahan itu membawa mata uang dolar ini sudah menyentuh Rp18.000. Purubaya mengatakan pelemahan rupiah ini terjadi terkait dengan berbagai rumor yang beredar di pasar keuangan. Rumor itu kemudian membuat sentimen ke rupiah menjadi negatif. Purubaya menyebut masalah nilai tukar rupiah merupakan yurisdiksi Bank Indonesia untuk menjaganya. Di sisi Kementerian Keuangan, ia hanya ingin memastikan bahwa fundamental ekonomi berjalan dengan cepat. Jadi kalau masalah nilai tukar, Bank Sentral adalah ahlinya dan diserahkan saja ke Bank Sentral. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menanggapi terkait dengan mantan pimpinan Badan Gizi Nasional, BGN, yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis MBG. Mereka adalah ex-kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua ex-wakil kepala BGN, Sony Sanjaya dan Ludwig Pusung. Purubaya mengatakan itu adalah keputusan Presiden setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja para mantan pimpinan BGN tersebut. Purubaya mengaku ada kontribusi laporan dari Kementerian Keuangan sehingga dilakukan penyidikan sampai penetapan tersangka pada Dadan dan kawan-kawan. Terpisah, Kejagung mengatakan penyidikan terkait dengan kasus ini dilakukan berdasarkan surat perintah tanggal 29 Mei 2026 dan penetapan tersangka diawali pemeriksaan tiga orang tersebut sebagai saksi. Dalam kasus ini, Dadan dan kawan-kawan diduga melakukan pengaturan untuk verifikasi pembentukan Yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Dapur MBG yang seharusnya dikelola oleh yayasan pada tiap sekolah malah terafiliasi dengan Dadan dan kawan-kawan. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat yang untuk menjadi mitra SPPG. Ia menambahkan bahwa yayasan SPPG ini mendapatkan miliaran rupiah setiap harinya dan insentif miliaran rupiah setiap hari, dan yayasan-yayasan ini terafiliasi diantaranya yang dimiliki oleh saudara DH, SS, dan LP.
Sementara di catatan yang lain, ex kepala BGN Dadan Hindayana ditahan oleh Kejagung dan menjadi tersangka dugaan korupsi tata kelola makanan bergizi gratis. Penetapan tersangka usai dirinya dicopot sebagai kepala BGN oleh Presiden pada Selasa 3 Juni 2026. Berdasarkan dokumen laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, Dadan tercatat memiliki harta mencapai 9 triliun rupiah. Dokumen itu disampaikan pada 14 Maret 2025. Harta Dadan terbagi menjadi di beberapa aset seperti tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya hingga kas dan setara kas mitra. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Yoma FM. Sudah ada di menit yang ke-25, lepas dari jam 9 pagi. Saya munculkan dulu komposisi bagus yang satu ini untuk Anda.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

Radio Suara Jombang. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Lintas informasi. Mitra, Rabu 3 Juni 2026 pagi, Bupati Jombang Haji Warsubi meluncurkan gerakan Jombang Sai atau Jombang Screening Aktif dan Edukasi Tuberkulosis yang fokus menurunkan jumlah kasus TBC melalui penemuan pasien dengan gejala TBC, pengobatan tepat hingga sembuh, dan memutus penularan di masyarakat. Memperkuat gerakan ini, Bupati Warsubi juga telah membuat peraturan Bupati atau Perbup nomor 25 tahun 2026 tentang screening aktif dan edukasi tuberkulosis. Menurut Bupati Warsubi Mitra, tidak ingin TBC mempengaruhi produktivitas dan kualitas SDM di Jombang. Dia meminta seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk bersama-sama menekan jumlah kasus TBC dengan gerakan Jombang Sai. Langkah selanjutnya, kata Aba Bupati, Pemkab Jombang akan aktif mencari tahu keberadaan masyarakat yang terindikasi TBC dan akan dilakukan pengobatan hingga sembuh. Untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, Mitra diminta untuk terus meningkatkan kualitas layanan sehingga gerakan Jombang Sai bisa terwujud dan maksimal untuk mengeliminasi TBC di Kabupaten Jombang.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah dari menit yang ke-57 lepas dari jam 9 pagi, waktunya saya harus segera pamit undur diri. Terima kasih untuk yang sudah berkolaborasi dengan kami ya di program Cakrawala untuk sesi ini. Saya Rina Ahmad mohon pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
0: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra, Rabu 3 Juni 2026 pagi Bupati Jombang Haji Warsubi meluncurkan gerakan Jombang Sai atau Jombang Screening Aktif dan Edukasi Tuberkulosis yang fokus menurunkan jumlah kasus TBC melalui penemuan pasien dengan gejala TBC, pengobatan tepat hingga sembuh, dan memutus penularan di masyarakat. Memperkuat gerakan ini, Bupati Warsubi juga telah membuat peraturan Bupati atau Perbup nomor 25 tahun 2026 tentang Screening Aktif dan Edukasi Tuberkulosis. Menurut Bupati Warsubi Mitra, tidak ingin TBC mempengaruhi produktivitas dan kualitas SDM di Jombang. Dia meminta seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk bersama-sama menekan jumlah kasus TBC dengan gerakan Jombang Sai. Langkah selanjutnya, kata Aba Bupati, Pemkab Jombang akan aktif mencari tahu keberadaan masyarakat yang terindikasi TBC dan akan dilakukan pengobatan hingga sembuh. Untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, Mitra diminta untuk terus meningkatkan kualitas layanan sehingga gerakan Jombang Sai bisa terwujud dan maksimal untuk mengeliminasi TBC di Kabupaten Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra, Rabu 3 Juni 2026 pagi Bupati Jombang Haji Warsubi meluncurkan gerakan Jombang Sai atau Jombang Screening Aktif dan Edukasi Tuberkulosis yang fokus menurunkan jumlah kasus TBC melalui penemuan pasien dengan gejala TBC, pengobatan tepat hingga sembuh, dan memutus penularan di masyarakat. Memperkuat gerakan ini, Bupati Warsubi juga telah membuat peraturan Bupati atau Perbup nomor 25 tahun 2026 tentang screening aktif dan edukasi tuberkulosis. Menurut Bupati Warsubi Mitra, tidak ingin TBC mempengaruhi produktivitas dan kualitas SDM di Jombang. Dia meminta seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk bersama-sama menekan jumlah kasus TBC dengan gerakan Jombang Sai. Langkah selanjutnya, kata Abah Bupati, Pemkab Jombang akan aktif mencari tahu keberadaan masyarakat yang terindikasi TBC dan akan dilakukan pengobatan hingga sembuh. Untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, Mitra diminta untuk terus meningkatkan kualitas layanan sehingga gerakan Jombang Sai bisa terwujud dan maksimal untuk mengeliminasi TBC di Kabupaten Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85 ribu euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya.

Lintas Informasi. Mitra, Rabu 3 Juni 2026 pagi Bupati Jombang Haji Warsubi meluncurkan gerakan Jombang Sai atau Jombang Screening Aktif dan Edukasi Tuberkulosis yang fokus menurunkan jumlah kasus TBC melalui penemuan pasien dengan gejala TBC, pengobatan tepat hingga sembuh, dan memutus penularan di masyarakat. Memperkuat gerakan ini, Bupati Warsubi juga telah membuat peraturan Bupati atau Perbup nomor 25 tahun 2026 tentang Screening Aktif dan Edukasi Tuberkulosis. Menurut Bupati Warsubi Mitra, tidak ingin TBC mempengaruhi produktivitas dan kualitas SDM di Jombang. Dia meminta seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk bersama-sama menekan jumlah kasus TBC dengan gerakan Jombang Sai. Langkah selanjutnya, kata Aba Bupati, Pemkab Jombang akan aktif mencari tahu keberadaan masyarakat yang terindikasi TBC dan akan dilakukan pengobatan hingga sembuh. Untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, Mitra diminta untuk terus meningkatkan kualitas layanan sehingga gerakan Jombang Sai bisa terwujud dan maksimal untuk mengeliminasi TBC di Kabupaten Jombang.

Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
0: Radio Suara Jombang. Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa, pamidhanget suara Jombang. Inggih wonten pundika mawon, sakmenika wonten ing acara Kemarem, pancen gawe ati ayam tur tentrem.

0: lek niki ya Pak Sukardi kula.
1: Gloro-gloro.
0: Kirang kata ese.
1: Tang limang galon. Kalek kok masa digami es ya.
0: Tapi niki mboten Pak Sukardi.
1: Tenan nduk, studio nduk mami mi.
0: Mboten. Niku mimi niki wau pesen pesen jahe.
1: Jahe.
0: Nggih jahe panas niki wau.
1: Wedang jahe
0: tenan. Nggih kula pesen wedang jahe. Ya
1: tenjogane Pak Rita.
0: Nggih, lho kok semerap. Aruh, ae Pak Sukardi.
1: Mari nek niku ngeten warung dalu se.
0: Nggih. Lho kok aruh ae. Awak dhewek. Nggih Pak Sukardi sehat nggih Pak Sukardi nggih.
1: Sedayane do.
0: Ah tasik dayane do. Kula nggih tasik tapi nggih mboten kata.
1: Yang penting sedayane do awak segera waras.
0: Nggih.
1: Masih kali dhewe awak sehat.
0: Oh ngoten. Nggih.
1: Jadi duwe akeh nek gak sehat yo.
0: Lah padha ae gawe periksa yo an. Inje, Pak Sukardi mangke napa langgamin jenengan?
1: Cek lagu apa yo? Napa jenenge?
0: Napa?
1: Tanggal nama juga panen dhewe.
0: Panen dhewe ae. Lho iya padha panen iki. Tak nah, kancaku. Kancaku padha guyu kabeh niki.
1: Nah.
0: Nggih. Panen dhewe sonijos. Salam atur pambagyanipun.
1: Pokoke sing tanggal-tanggal nom iku panen dhuwit kabeh.
0: Nggih leres.
1: Kayane panen dhuwit datano kaji joko tanggal 3.
0: Tanggal 3.
1: 30, 31, tanggal 1, tanggal 2, 3.
0: Kae jopo. Nggih.
1: Abang. Salame Bunda Eti,
0: abang. Salam.
1: Aus mas kalian.
0: Nggih.
1: Kula padhati nggih mirengaken Pak Sali, Pak Tip, Sugeng Siang Pak Tip. Amat Titin, Pak Yanto. Wonten malih Mas Gilang. Pak Bren sekalian, Bu Duminten.
0: Nggih.
1: Mas Alang, Pak Jono.
0: Pak Jono.
1: Wonten malih oh Cak Imam.
0: Nggih.
1: Terus malih oh niki napa jenenge niku Baloso.
0: Oh Baloso nggih, Baloso.
1: Pun mireng nek Yai Barmu meninggal ta?
0: Oh nggih, kula kinten kalau wingi niku kula salah mireng.
1: Nggih.
0: Oh berarti Yai ini. Yai Barhume nggih.
1: Nggih, kalau wingi nggih.
0: Gerah napa?
1: Tadi sebanyak berita Mama Titi.
0: Nggih, gerah napa no, Pak Sukardi?
1: Terus ceritane mboten sakit.
0: Oh.
1: Apa yang mboten penak bentar. Matur ngoten tilang kebacut.
0: Walah, ini lah yang wajib.
1: Ceritane ngoten.
0: Nggih.
1: Nggih, uti apa. Nggih. Nggih, siang. Nggih pun salam sedawa ya mawon nggih.
0: Nggih.
1: Nggih matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Pemimpin es wale nggih.
0: Oh, mboten. Lho, saking asal salam saking Bunda Eti.
1: Ibu, juga
0: siang. Nggih, siang Bunda.
1: Sugeng siang. Terima kasih matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem. Sakmenika wonten Pak Sukardi, nggih kagem Muti Dafa ndelek Bela Sungkawa nggih. Sameneika diparingi kesabaran nggih kagem almarhum sameneika mugi-mugi mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sameneika kula buka malih 8 7 1 7 monggo ingkang nderek kegono. Sinten malih sugeng siang.
2: Sugeng siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Inggih, gayeng marem.
2: Pripun nggih kula kok
0: suwe. Gayeng marem.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.

0: nggone. Urung meneng kok bujuk.
1: Ketok. Nadane ora ngono kuwi.
2: Ketok, ketok.
3: Ketok, ketokan.
0: Dudu kuwi.
3: Kok rong ketok? Truk panggung mbok.
2: Sik. Tak urus lho iki. Tak urus iki. Ora jenengan iki kok ngendika kok njur ateteh sik dhewe ke ngilani.
1: Apa pra truk panggung.
0: Oh salah ya.
2: Bojomu jorok. Lah dijolke piye?
0: Maksudmu?
2: Ijolke bojoku. Wah, bojoku jek enom.
1: Tenane lho Mas.
2: Ah tenan ning picek kabeh. Malah beneran gak ada duit kok.

0: Bapakne bawa sriune iki biasane medhit lan terus Mbak Wiwit ngene ngono kok. Ayakno suarane ngabar.
1: Ini isi sama
0: dapat bayi amit-amit dibule ngelanggona lah iya
1: ini lanjut dengan remet toh mas tak ngerti mas
0: lah iya dibule amit-amit dapat bayi lah iya dibule karo belah
1: apa mas
0: kita orang ngoblah.

0: Inggih wonten Semanggi Surabaya nggih kagem panjenengan sedaya pamidhangan Suara Jombang. Inggih tasih wonten ing acara kemarem pancen gawe ati ayem. Tur tentrem kula buka wonten jalur telepon sakmenika sinten iki nggih. Sampun derek kono sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih gayeng marem.
1: Gayeng marem pancen gawe ati ayem.
0: Nggih, matur suwun Mbak Ani. Mendung ta Mbak nek kono, Mbak?
1: Panas apa tadi?
0: Oh, panas.
1: Sama ning kono?
0: Panas.
1: Nggih. Piye kabare?
0: Sak menika nggih lumayan sae.
1: Sibuk ta?
0: Boten.
1: Kerjane dene?
0: Boten, boten.
1: Oh, boten.
0: Nggih.
1: Apa iku?
0: Wah?
1: Sintarmu sade.
0: Piye-piye Mbak, piye Mbak?
1: Sinten niku?
0: Duh, sinten nggih kula.
1: Oh, sampean ta?
0: Nggih.
1: Madade. Madade.
0: Nggih, Mbak.
1: Tumut bedukai.
0: Oh, nggih, kagem Putih Dafa.
1: Aku iling biyene lho, Madade. Gelok. Getun.
0: Iya.
1: Getun suci dadi sitok.
0: Gelok diguyoni ya.
1: Iya. Aku iling iku. Kudu mbelup mili.
0: Nggih, sampean iki lagune apa iki?
1: Tumut mawon.
0: Oh, tumut mawon.
1: Aku kepengin telepon mawon.
0: Oh, ngoten. Nggih, Mbak Ani.
1: Yo,
0: nggih.
1: Hah?
0: Nggih.
1: Sampun nggih.
0: Nggih, Mbak Ani.
1: Yo mawon.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum panjenengan, Pak. Pak Cip.
1: Pak Cip.
0: Nggih, sampeyan Pak Cip.
1: Sing. Tapi to kasih to. Tutu urusan yo. Aku gak wani Mas Aceh.
0: Nggih, nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Mbak Ani saking Telata Ploso. Sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Gayeng marem.
2: Mas Aceh, Mas Aceh.
0: Nggih, dalem Pak. Kasih tau, kasih tau, kasih tau, kasih tau.
2: Sibuk kan? Sibuk
0: dah. Lah sibuk siaran nih.
2: Oh, kasih
0: tau,
2: kasih
0: tau. Kau gandak, ya. Kau gandak, ya.
2: Makasih, makasih. Pak Guni.
0: Napa manggain jenengan?
2: Aku pengen nelpon tau.
0: Seneng aneh lah, kayak Mas Gilang lah.
2: Kate magate. Aku kepengin nelpon tok.
0: Mboten nyuwun lagu no.
2: Mboten.
0: Oh mboten.
2: Request mawon.
0: Oh request napa mangke?
2: Kula ta.
0: Nggih.
2: Sepiring berdua.
0: Sepit lho. Sepiring berdua.
2: Nggih.
0: Ono ta.
2: Enak
0: kok. Oh kok sore. Nggih Mas Ari mangke.
2: Mungkin lah.
0: Nggih.
2: Ingin ono.
0: Napa?
2: Sate Bangil.
0: Lah. Sate Bangil. Nggih, sate bangil.
2: Nah, Mbak Ani mah kaya laku padane mbek
0: sampean. Lho sampun wau.
2: Sampun ta?
0: Sampun. Nyuwun niku wo. Semanggi Surabaya niku lho.
2: Oh.
0: Ha.
2: Anu mawon gelang kalung.
0: Lho, gelang kalung.
2: Nggih.
0: Oh, nggih.
2: Oke, ini Mbak Ani kewangan mbek sampean. Mbak kula kok.
0: Nggih ta.
2: Kewangan.
0: Gelang kalung.
2: Semen ta. Ngasih dia, kalau ingin jemput ya. Menjemput Pak Soekardi, dijemput. Nah, sampai-sampai Tomo atau ke rumahnya.
0: Ke rumahnya.
2: Kalau Mas Hilang,
0: ingin
2: jemput. Mau Mas Hilang ke rumahnya. Aku coba telepon untuk
0: orang
2: ini. Kami tadi, sama Titin. Pak Bram. Kalian Yukira, Wawan, Pak Hendri, Mbak Loso, kalian Mas Gilang ya. Ini Mawan.
0: Nggih.
2: Itu Minten. Itu ini Mawan.
0: Nggih.
2: Oh itu Mawan, adik Ulo.
0: Oh Sinten.
2: Mas Wandi, sama Kucu.
0: Oh nggih.
2: Kucu Lamongan.
0: Nggih, Wawan sampun dari Kegono.
2: Mas Wandi sih. Arek
0: iku. Oh, tasik lari.
2: Bocah.
0: Oh, nggih.
2: Dari sunat.
0: Jeneng sunat. Ngarang.
2: Nggih
0: piye? Piyene nggih.
2: Nggih.
0: Nggih. Dalem?
2: Pucuke pundi?
0: Pucuke Lamongan terus e.
2: Pucuke Pring.
0: Oh, pucuke Pring.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun kagem Pak Yanto, nggih sampun derek kono. Nggih sampun niko kula nggadahi gelang kalung.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
0: Radio Suara Jombang.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum. Minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

Semua terakhir di Jodoh Kemaren Pancen Gawi Hati Ayam Tertentrem Sugeng Siang Kemawon. Gih Materwon kagem panjenengan Sweta Sia Tuhu Sugeng Siang Mbak Sami Sunda. Ini sama niko mangke nyuwun langgami pun iya kemarin itu ada beberapa hari kurang sehat Mbak, dan ini juga masih ada sisa-sisa.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone.

0: telepon Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: kaya marem pancen gawe ati ayam tur tentrem. Asih setia tuhu matur nuwun kagem panjenengan sedaya. Nggih sakmenika wonten ingkang dherek kagono sugeng siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Gayang Marem.
1: Gayang Marem gawe ati ayam tur tentrem.
0: Matur nuwun Mas Gilang.
1: Sami-sami Mas Ade.
0: Saking tlatah Kertosono. Nganjuk.
1: Nggih. Mas Ade.
0: Sehat nggih panjenengan.
1: Alhamdulillah. Nggih. Sami sulih panjenengan terus nggih.
0: Sameneika nggih lumayan kula.
1: Dadi niku tiyang wis pindeng-pindengan kados tiyang Prancis
0: nggih. Lah kenging napa?
1: Gila pindengan nonton ikut yang Prancis.
0: Oh Prancis.
1: Oke, Prancis perapatan Ciamis.
0: Kok nggak tepe Ciamis?
1: Pindengan pun di, perapatan pun di. Cocok Prancis sih loh, Cis kan
0: kudu. Oh maten.
1: Perapatan jen kan.
0: Cis, oh iya iya. Pun di nggak?
1: Cis nggak mau Cis nopo?
0: Pun di.
1: Kunjung dengan pun di.
0: Loh, kalau mata semerape. Oh, mata. Oh, geng. Perapatan Ciamis.
1: Kula diparingi tembangan.
0: Mang napa mangge?
1: Ropang.
0: Ropang.
1: Rodo panguripan.
0: Oh, inci. Ropang.
1: Mugi-mugi rodo panguripane sedaya kanjeng kinasih boten sok jumpa.
0: Nggih.
1: Terus berputar
0: nggih.
1: Jangan sampai terpengaruh apapun kondisi di luar perang atau apa
0: gimana cuaca
1: atau apa tetap berjalan. Boleh lo terlambat enggak apa-apa.
0: Napa? Angsal salam niki. Pak Cip.
1: Sudah. Jadi niki anu, julukane Kadis di Spenduk Capil.
0: Oh, betul.
1: Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
0: Catatan Sipil.
1: Karena beliau tahu persis nama lengkap kita semua di
0: lu gitu. Lu.
1: Kula nanti paringi Mas Gilang Pranoto. Lek Pak Tugas ini RT ini.
0: Nggih. Oh.
1: Paham warga-warga di Kota Jombang. Nggih. Salam hormat Gusti Yang Maha Esa.
0: Nggih. Nggih.
1: Nggih Pak Tugas nggih Pak Gusti Yang Maha Esa. Salam hormat kula. Kagem jenengan enggal-enggal di paring tangan ya Mas.
0: Nggih,
1: matur. Terus pun suara dagingnya muncul kembali.
0: Oh, matur. Kula sing soro.
1: Penyiar papan atas pujian kaum hawa. Nangkul tenggang ya Mas Ade.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Gilang sampun dari kegono. Matur nuwun nggih sampeyan setia tuhu kemawon wonten Radio Suara Jombang. Wingkingipun Mas Gilang. Monggo. Walupitus enggak pitus setunggal pitu. Sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Ingge gayeng marem.
2: Gayeng marem. Lancar gawati ayam. Or tentem.
0: Ingge matenuan Mas Wit.
2: Assalamualaikum Inge. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.
2: Sawangan no pilek.
0: Lho, kok gak sawangane?
2: Iya
0: ta. Anjene pilek.
2: Oh, alah, kebacet iki.
0: Napa?
2: Biasa. Kalah. Tak kalah.
0: Boten. Kurang.
2: Kapok buat. Mas, yang melakukannya apa?
0: Napa tasik.
2: Kata nggih.
0: Nggih. Nyuwun napa? Dalem.
2: Sawung gletak.
0: Sawung gletak.
2: Nggih.
0: Kinzik kula patu zakar rumiyin.
2: Wonten kawulane kula nyuwun Mbak Ninda.
0: Oh, sawung gletak nggih wonten. Lho angsal pambagyo malih.
2: Saking pundi, Mas?
0: Sapa iki? Pak Cip.
2: Oh, nggih Pak Cip.
0: Nggih. Pak Cip wonten Abah Bram.
2: Paringi sehat Pak Cip nggih.
0: Mhm.
2: Eh, salami kagum wau Mas Gilang nggih.
0: Nggih.
2: Pak Cip wonten Pak Sukarti, Pak Ito, wonten Mas Bima, Mas Alan, Pak Jono, Pak Sukarti, Bunda Eti, Bu Wawan,
0: nggih.
2: Sami Sunda, Bu Cuminten, Bu Kirah, Mama Titin, wonten niki on sinten Pak Nur Seto.
0: Nggih, Pak Nur Seto.
2: Wonten Mas Imam.
0: Mhm.
2: niki wonten niku wonten Kembeagyo niki enggal Batok.
0: Oh nggih.
2: Nggih kali niku mangking kula Makten Juragan
0: Tayek. Oh nggih.
2: Nggih. Sampun Mas kangge Mas Sakti mugi panjenengan sehat ugi panjang umur.
0: Amin amin matur nuwun.
2: Ya wonten sesuk Mas nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun, Mas Wit. Nggih kene kula wonten Mas Gilang Gian sugeng siang kemawon.

0: Lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Iki wancine pun pamit kula nggih saking ngendi cara gawe marem pancen gawe ati ayam tertentrem. Matur nuwun kagem panjenengan sedaya sampun derek kegono ngapunten pepilih wonten langgam dereng saged keputer. Inggih kula ajeng aturaken sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
0: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Ragam informasi
5: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.

Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra, Rabu 3 Juni 2026 pagi Bupati Jombang Haji Warsubi meluncurkan gerakan Jombang Sai atau Jombang Screening Aktif dan Edukasi Tuberkulosis yang fokus menurunkan jumlah kasus TBC melalui penemuan pasien dengan gejala TBC, pengobatan tepat hingga sembuh, dan memutus penularan di masyarakat. Memperkuat gerakan ini, Bupati Warsubi juga telah membuat peraturan Bupati atau Perbup nomor 25 tahun 2026 tentang Screening Aktif dan Edukasi Tuberkulosis. Menurut Bupati Warsubi Mitra, tidak ingin TBC mempengaruhi produktivitas dan kualitas SDM di Jombang. Dia meminta seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk bersama-sama menekan jumlah kasus TBC dengan gerakan Jombang Sai. Langkah selanjutnya, kata Aba Bupati, Pemkab Jombang akan aktif mencari tahu keberadaan masyarakat yang terindikasi TBC dan akan dilakukan pengobatan hingga sembuh. Untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, Mitra diminta untuk terus meningkatkan kualitas layanan sehingga gerakan Jombang Sai bisa terwujud dan maksimal untuk mengeliminasi TBC di Kabupaten Jombang. Radio Suara Jombang.

0: dona don, prima donna della. Donna donna don, prima donna.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/ID Jombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: berubah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra, Rabu 3 Juni 2026 pagi Bupati Jombang Haji Warsubi meluncurkan gerakan Jombang Sai atau Jombang Screening Aktif dan Edukasi Tuberkulosis yang fokus menurunkan jumlah kasus TBC melalui penemuan pasien dengan gejala TBC, pengobatan tepat hingga sembuh, dan memutus penularan di masyarakat. Memperkuat gerakan ini, Bupati Warsubi juga telah membuat peraturan Bupati atau Perbup nomor 25 tahun 2026 tentang screening aktif dan edukasi tuberkulosis. Menurut Bupati Warsubi Mitra, tidak ingin TBC mempengaruhi produktivitas dan kualitas SDM di Jombang. Dia meminta seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk bersama-sama menekan jumlah kasus TBC dengan gerakan Jombang Sai. Langkah selanjutnya, kata Abah Bupati, Pemkab Jombang akan aktif mencari tahu keberadaan masyarakat yang terindikasi TBC dan akan dilakukan pengobatan hingga sembuh. Untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, Mitra diminta untuk terus meningkatkan kualitas layanan sehingga gerakan Jombang Sai bisa terwujud dan maksimal untuk mengeliminasi TBC di Kabupaten Jombang.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
0: Radio Suara Jombang.
3: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
4: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
5: Kayak bayi.
4: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra, Rabu 3 Juni 2026 pagi Bupati Jombang Haji Warsubi meluncurkan gerakan Jombang Sai atau Jombang Screening Aktif dan Edukasi Tuberkulosis yang fokus menurunkan jumlah kasus TBC melalui penemuan pasien dengan gejala TBC, pengobatan tepat hingga sembuh, dan memutus penularan di masyarakat. Memperkuat gerakan ini, Bupati Warsubi juga telah membuat peraturan Bupati atau Perbup nomor 25 tahun 2026 tentang screening aktif dan edukasi tuberkulosis. Menurut Bupati Warsubi Mitra, tidak ingin TBC mempengaruhi produktivitas dan kualitas SDM di Jombang. Dia meminta seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk bersama-sama menekan jumlah kasus TBC dengan gerakan Jombang Sai. Langkah selanjutnya, kata Abah Bupati, Pemkab Jombang akan aktif mencari tahu keberadaan masyarakat yang terindikasi TBC dan akan dilakukan pengobatan hingga sembuh. Untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan

0: Kesehatan lainnya, Mitra diminta untuk terus meningkatkan kualitas layanan sehingga gerakan Jombang Sae bisa terwujud dan maksimal untuk mengeliminasi TBC di Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kencing getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan

publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangcup.go.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra, Rabu 3 Juni 2026 pagi Bupati Jombang Haji Warsubi meluncurkan gerakan Jombang Sai atau Jombang Screening Aktif dan Edukasi Tuberkulosis yang fokus menurunkan jumlah kasus TBC melalui penemuan pasien dengan gejala TBC, pengobatan tepat hingga sembuh, dan memutus penularan di masyarakat. Memperkuat gerakan ini, Bupati Warsubi juga telah membuat peraturan Bupati atau Perbup nomor 25 tahun 2026 tentang Screening Aktif dan Edukasi Tuberkulosis. Menurut Bupati Warsubi Mitra, tidak ingin TBC mempengaruhi produktivitas dan kualitas SDM di Jombang. Dia meminta seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk bersama-sama menekan jumlah kasus TBC dengan gerakan Jombang Sai. Langkah selanjutnya, kata Abah Bupati, Pemkab Jombang akan aktif mencari tahu keberadaan masyarakat yang terindikasi TBC dan akan dilakukan pengobatan hingga sembuh. Untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, Mitra diminta untuk terus meningkatkan kualitas layanan sehingga gerakan Jombang Sai bisa terwujud dan maksimal untuk mengeliminasi TBC di Kabupaten Jombang.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kafaratul majlisi ay yaqulal 'abdu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaika. Kafaratul majlisi utawi kafarate majlis, pelebure majlis. Ki maksude sing dilebur niku nggih dosane ngoten Bapak Ibu. Teng majlis niku lak panggonan lungguh kumpul-kumpul ngeten iki jenenge majlis. Dadi nek ana wong kok kumpul lungguh-lungguh niku berarti majelis. Wonten iki majelis niku bahasa Arab nggih maknane anggere ana wong kok lungguh kumpul-kumpul berarti majelis. Wonten. Nggih termasuk sing do tenggene napa kafe-kafe niku kan nggih do kumpul lungguh-lungguh. Ha niku nggih majelis niku asline. Nggih. Dadi mok bedane niku di bahasa Arabno ngoten mawon. Jadi intinya itu nek kumpul-kumpul lungguh lah ngoten niku jenenge majelis. Lah niki wonten kafarote. Kafarot niku nggih pelebur dosa. Mergo nek wong niku kapan kumpul nggih diakoni ora diakoni iku ya ana dosane. Wonten mbuh ngomonge, mbuh sikape nggih apa prilakune itu menimbulkan dosa. Wonten atus tengkringi ngeten iki kumpul-kumpul sawangane ngeten iki niki ana dosane terutama sing paling akeh nggih kula niki. Soale sing akeh ngomonge kok nggih. Nah, jenengan malah gak salah blas gak dosa blas wong karek lungguh ngrungokno terus senden tembok karo ngontak ngantuk dosane teng pundi ngoten. Nah makane terus ya apa ben dosa niki kelebur. Nah ngoten niku wonten dungane niki wonten dungane. Niki dawuh Kanjeng Nabi ayyakula iku yen to ngucap sapa al-abdu kawula ngucap subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Niku lek dimaknani subhanaka maha suci panjenengan Allahumma duh Allah wa bihamdika lan kelawan puji panjenengan asyhadu nyekseni sapa kula an ing setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah ing dalem wujude iku maujud illa anta kejawi panjenengan wahdaka halis wijine panjenengan la syarika ora ana kanca iku maujud laka laka keduwe panjenengan astaghfiru nyuwun pangapura sapa kula ka ing panjenengan wa atubu lan tobat sapa kula ilaika dhateng panjenengan. Jadi intine kafaratul majlis niku nek diucapno nggih niki subhanakallahumma wa bihamdika. Jadi memang sunah niku nek dilakoni apik oleh ganjaran. Nek ora dilakoni ya ora apa-apa, ya ora dosa. Ngoten. Dadi nek wis majelis niku bubar, niku diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaika. Anda. Dadi intine teng mriku ditutup karo njaluk sepura. Ngoten. Upami mboten atik ngoten-ngoten yok napa, Pak. Ya jane ora apa-apa misale. Niki mawon ingkang saged kula aturaken nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun ngoten. Iki ya kafaratul majelis asline, cuma kafaratul majelis versi Jawa ngoten lho. Nek versi Arabe kan ngoten iki. Jadi ampun ngantos nih bubar acara, bubar kumpul-kumpul ini terus peletas wonten. Nah, setidaknya itu ada permohonan maaf lah, ada permohonan maaf. Iki njaluk, njaluk sepuro. Mergo nggih niku mau diakoni ora diakoni, niku nggih wonten salahe, wonten kelirune. Rumangsane kene sing ngomong ku ya apik wonten. Wis gak ana kelirune. Tapi jenenge wong ku macam-macam. Nggih. Sing kene nerangno genah-genah ngono kono ya ana sing lara ati bolak-balik kok aku wae sing digawe conto padahal kene ya ora gawe conto kono tapi ya delalah kok ya pas ngoten lah tersinggung niki kan berarti ngarakno wong liya tanpa disadari ternyata niku kadang-kadang ucapane awake dhewe niku ngelakno wong liya ngoten lha opo meneh kok sampai diduding-duding. Terus diceluk jenenge, wah terus diunen-uneni, wah tambah nemen nek niku. Wong sing karuan di, ngomongnya diati-ati, ngontene jek nek sing tersinggung kadang-kadang. Nah, makane nek wis buyar niku terus njaluk sepura. Dan utawa nggih ditutup kalih niki donga kafaratul majelis niku wong intine teng ngriku kafaratul majelis teng-teng akhir niki. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Nggih. Kula nyuwun pangapunten Gusti, kula tobat Gusti. Wonten. Mergo wau kumpul-kumpul niku ya ana salah, ya ana kelirune. Sebenarnya tenggene ngriki to astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, lah tenggriki niki sebenarnya memberikan adab, adab tata krama. Tiyang niku lek njaluk sepura, nyuwun tenggene Gusti Allah, niku aja langsung. Nah, diawali dengan muji-muji riyin tenggene Gusti Allah. Niku lek intine muji-muji subhanakallahumma maha suci panjenengan wa bihamdika. Nggih, lan kelawan puji panjenengan. Asyhadu alla ilaha illa anta kula nyekseni mboten enten pangeran kejawi namung panjenengan. Wonten la syarika laka mboten enten sing ngancani jenengan. Wonten. Terus lagi astaghfiruka. Kula nyuwun pangapunten Gusti. Lho ngoten wong njaluk, njaluk-njaluk niku adabe ngoten. Ngoten. Wis padha karo anake dhewe niku lho Bapak Ibu. Anake dhewe iku lek njaluk-njaluk dhuwit kok moro-moro terus menteng kelek, Pak, njaluk dhuwite. Niku sing arepe ngekeki ya rasa-rasen. Ngoten. Lah coba njaluk dhuwit ku diawali muji-muji riyen, apa meneh karo dipijeti, karo dilus-lus ngoten. Jadi asline iku ya ya wis sama dengan kehidupan kita. Awake dhewe kepengin apa-apa awalilah dengan muji-muji, awalilah dengan amal yang baik dulu. Makanya awake dhewe lek ndonga wonten niku diawali karo amal apik dhisik. Lah niki amal apik niku dadi wasilah, dadi lantaran. Padha karo anak niku ape njaluk duit ana karepe niku srewegep dhisik ya korah-korah. Ya resik-resik omah, ya olah-olah, wis tuwandeng gawe penggawean omah iki diatasi kabeh, bareng wis mari kabeh jebret terus lagi njaluk duit. Kira-kira dikeki napa mboten? Oh ya dikeki, wong wis korah-korah semono akeh resik-resik omah, mosok njaluk duit ora dikeki. Ya akhirnya dikeki. Malah lek ngekeki akeh ditambah-tambahi wong sak durunge ngamal dhisik kok. Wonten. Lah iki ora lapo-lapo umbah-umbah ora gelem korah-korah ora gelem mok tura turu mongan mangan gitu. Nek bengi keluyuran cangkruan sampai jam loro sampai jam telu wesok penggaweane turu terus moro-moro njaluk duit sing ape ngekeki lho aras-arasen wong penggaweane mok tura turu mongan mangan kok moro-moro njaluk. Ayo coba tandang gawe dhisik. Ngoten. Ngelakoni amal dhisik. Niki sing ngekeki ya nyah-nyah-nyah-nyah. Brah-brah-brah-brah nek ngekeki nggih akeh wong tandang dhisik. Lah niki kalih Gusti Allah nggih ngoten. Mangane awake dhewe niku nek sadurunge nyuwun nang Gusti Allah amal dhisik, maca Quran dhisik. Wonten syukur-syukur 30 juz diwaca kabeh. Wah lak sawi niku, Pak. Ya nek suwi ya maca kulhu ae wis. Heeh, kulhu ping 3 kan padha karo khatam sepisan. Nek gak kulhu ya Yasin lah kok sawangane kulhu kecepetan. Yasin Yasin. Yasin niku lumayan. Jadi ya rada pantes ngoten nggih. Rada pantes. Mergo maca Yasin sepisan padha karo khatam ping 10 malahan. Nah, dadi nek sawangane kok kulhu kok rada kecepetan ya wis Yasin lah rada member Yasin niku. Maca Yasin, terus tahlil, selawatan, wis isine niku amal apik tok. Lah mari ngono terus lagi nyuwun nang Gusti Allah. Wo iku ya diparingi. Lah iki ora lapo-lapo mok tura turu moro-moro terus nyuwun nang Gusti Allah ya. Ya angel nih. Makanya kafaratul majlis niki wau intine asline tenggene astaghfiruka wa atubu ilaika. Mok ngoten tok. Cuma nggih dikawiti kalih niki wau. Nggih dikawiti subhanakallahumma wa bihamdika. Ngoten. Jadi mang etikane ngoten. Jane nek perlu niku sakjane nggih. Niki dawuh ulama-ulama niku jane mujine niku sing akeh. Mujine sing akeh lah terus nyuwun. Lah nyuwune aja akeh-akeh, kadang kualik. Mujine mok titik jalukane sarat ndayat. Njaluk dadekno DPR, njaluk dadekno bupati. Teko ndi wong dungane mujine mok sak kelemet kok. Dadi mujine sing akeh, makane ana sing nganjurno niku sak durunge ndonga niku Asmaul Husna. Asmaul Husna niku lak nyebut asmane Allah kan nggih, asma sing apik-apik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz niku kan muji-muji Allah kok kabeh. Nggih. Asma-asmane sing apik Allah niku di unekno kabeh. Lah baru terus nyuwun ngoten. Nggih, tapi nek kafaratul majelis niki wau nggih lumayan rada akeh pujiane. Terus isine mau nyuwun sepuro tok. Nah, dadi sak durunge nyuwun sepuro ngelem-ngelem dhisik nang Gusti Allah. Subhanakallah, subhanakallahumma wa bihamdika. Niki sing iso, nggih. Sing ora iso ya wis. Nggih, semanten nyuwun pangapunten ingkang kathah, ngoten mawon ya ora apa-apa. Kula biasane sing ngeten niki wau. Nggih, nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Kula jarang maca niki kafaratul majelis. Ya ya mergo rapal niku mergo gak tahu wong biasane model Jawa kula. Dadi anggere bar acara tak tutup yupainten ketiban boto kukune jepat sambatan loro ngoten. Cekap semanten atur kula menawi lepat nyuwun pangapura. Iki nggih kafaratul majelis niki. Cuma versi Jawa ngoten. Wong intine kafaratul majelis niku njaluk njaluk sepura ngoten. Dadi nek diarapno kaya kaya dawuh Kanjeng Nabi nggih ngene iki subhanakallahumma wa bihamdika. Tapi upama cara Jawa nggih oleh ora apa-apa. Wong intine njaluk sepura. Pun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullul kadhibi yuktabu ala ibni adama illa salatan. Kullul kadhibi utawi saben-saben goroh. Kullul kadhibi utawi saben-saben goroh yuktabu iku ditulis apa goroh ala ibni adama ala ibni adama ing ngatasé anak putune Nabi Adam illa salasan kejaba telu arrajulu rupane wong lanang yak dibu kang goroh sapa rajul fil harbi ing dalem perang fa innal harba mongko sak temene perang khid'atun iku mbujuki warrajulu lan wong lanang yak dibu kang goroh sapa rajul alal mar'ati ing atase wong wedok fayurdi mongko ngridhaake sapa rajul ha ing imra'ah warrajulu lan wong lanang yak dibu kang goroh sapa rajul bainar rajulaini ing dalem antarane wong lanang loro lius liha supaya ndameake sapa rajul bainahuma ing dalem antarane arrajulaini rawahu Ibnu Sina. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullul kadzibi yuktabu ala ibni adama illa salasan. Bahwa goroh, bujui, bohong niku ditulis. Maksudnya ditulis iku ya ditulis perbuatan dosa. Dadi nek enek wong kok mbujui ya mungkin dicatet karo malaikat. Iki termasuk perbuatan dosa. Kecuali telung perkara. Lah niki. Berarti napa maksudnya Bapak Ibu? Telung perkara niki senajan bo

0: bujui tapi oleh mergo demi keapian. Atik ngomong jujur apa anane? I masakan napa dapurane kaya ngene? Wo, titenono meneh. Wis masak-masak dhewe kene, kene direwangi masak sampai rai angus kabeh tambah diunen-uneni. Tambah dicelathu. Wong karek mbadok tok kok kakehan lho, tambah ra karu-karuan niki mangke. Mangane nek ngomong wah enak masakane sampean, gak ono masakan sak Jombang paling enak iki. Kejaba masakane sampean. Wah seneng. Wadale wasin. Wah akhire ditakoki. Lah nek enak kok sithik, Pak. Lah piye wong sithik e wis krasa kok. Oh, berarti kasinan masakan kuwi nggih. Lah nek ngeten kan gak nglarakno ati to Bapak Ibu nggih. Heeh. Dadi ora gelo nemen-nemen. Dadi bujuke iki ora apa-apa. Pokoke intine demi kemaslahatan oleh ngoten. Tapi lek bujuine niku justru tidak membawa kebaikan, menjadikan problem, apalagi menjadikan konflik. Ini yang jadi masalah, itu ndak boleh. Ngoten. Jadi gampang kok sakjane niku. Nggih. Asal bujuine niku demi kebaikan maka boleh. Sing disebut telu Kanjeng Nabi niki mboten mutlak telu, tapi ini bisa dikembangkan dalam kasus apapun karena tiga perkara niki intine teng mriku demi kemaslahatan, demi kebaikan. Ngoten. Ana wong diuber-uber arepe dipoateni, melayu, dadak teng arepe sampean melayu. Ngoten. Melayu jenengan semerat nek wong niki diuber arepe dipateni. Ngoten. Mari ngono sing gawa golok, gawa arit sing nguber niku wae terus takok jenengan. Jenengan semerap tiyang sing mlayu ngeten iki wae. Mboten semerap, lah kan bujuki. Soale atik diduduhno, entek dipateni temenan karo wong niki wae. Ah ngoten. Nggih. Ah bujuki demi kebaikan itu boleh. Atau mungkin disiasati, Bapak Ibu, disiasati. Wonten sing nyiasati niku ngenten. Dadi nek ana wong takok ngoten niku, terus maju satu langkah, terus ngomong ngeten, sak joke aku ngadeg ndek kene, ora enek wong sing mlayu nang ngarepku. Ngoten niku lak mboten bujuki to nggih. Lah mboten bujuki. Lah mau kan aku ngadeg ndek kene, terus mari ngono aku maju satu langkah. Lah sak joke aku ngadeg ndek kene iki lho ora enek wong sing lewat nang ngarepku iki lho ora enek. Ngono. Niku koyokane bujuki tapi ora bujuki. Wong anjane bener kok. Dadi ngoten niku nggih. Dadi niki oleh. Kaya Imam Syafi'i niku, Pak. Nggih. Riyen niku zaman khalifah sinten ngoten nggih. Niku khalifah niki banyak membantai para ulama. Jadi ulama-ulama niku dibantai gara-gara napa? Kon ngakoni nek Quran niku napa jenenge nggih? Hadis. Padahal Al-Qur'an niku kalamullah al-qadim. Ngoten. Kalame Gusti Allah sing dhisik hadis niku ya ciptane manungsa ngoten niku. Lah ulama-ulama niku kan kekeh kongkon ngarani hadis niku ngarani nyer niku menyalahi aturan. Lah niki delalah khalifah niku nggih rada zalim anggar gak gelem ngakoni hadis dibantai, gak gelem ngakoni hadis dibantai. Banyak ulama-ulama itu dibantai gara-gara ora gelem ngakoni Quran niku hadis. Bareng kena Imam Syafi'i. Wah. Iki engko nek aku jawab hadis Quran niku nyar. Wah aku ya melok dibantai kaya ulama-ulama dhisik. Nggih. Jadi di hadapan seorang khalifah itu Imam Syafi'i ditakoni, "Piye menurut pendapatmu? Quran niku qadim apa hadis?" Ngoten. Wah akhire nggih rada bujuki Imam Syafi'i niki. Wanjane Imam Syafi'i ya rada pinter. Tapi bujuki niki akhirnya dadi oleh. Ngoten. Niku jawabe ngeten. Az-Zabur wa Taurat wal Injil wal Quran kulluha hawadis. Kulluha hawadis. Kullu hadhihi hawadis. Kalih ngacungno tangane niki. Hadhihi hawadis, kulluha hadhihi hawadis. Wonten. Dadi Quran, Zabur, Taurat, Injil kabeh iki hawadis. Tapi sing dimaksud Imam Syafi'i sing hawadis ku sing iki lho tanganku iki hawadis iki. Wonten. Lha niku ge akal-akalan ge mbuji. Aman nih Imam Syafi'i, ora sida di penjara. Ora sida di penjara. Niku teng Baghdad kejadiane niku wae. Suwe-suwe Imam Syafi'i niku ge mikir. Wah, iki wong mbujuki engko ya suwe-suwe ya konangan. Wah, mumpung durung konangan, akhire pindah teng Mesir Imam Syafi'i niku. Wonten. Pindah teng kene Mesir, sampai sedone teng Mesir, sampai dimakamaken teng kene Mesir. Nah, mergo biyen niku wonten khalifah, khalifah niku wis pemerintah sing zalim, ulama-ulama banyak yang dibantai gara-gara kongkon ngakoni Quran niku hadis. Ora enek sing gelem, wong Quran niku kodim ya, kongkon ngakoni hadis. Akhirnya Imam Syafi'i ini nggih bujuke niku wae. Nggih. Jadi Taurat, Zabur, Injil, Quran nggih hadihi al-khawatis. Ini semua khawatis. Jadi sing dimaksud ini itu ya drijine niki wae sing khawatis. Niku bujuki. Lah akhirnya terus wonten niki wae. Nah, wong bujuki demi kebaikan itu boleh mboten napa-napa. Nah, termasuk malih teng mriki disebut bujuki sing oleh ora apa-apa niku niki war rajulu yakdhibu bainar rajulaini liyusliha bainahuma. Ana wong bujuki di antara kedua orang, sing kedua orang niki asline gegeran ora wawu, nggih tukaran nek ketemu neng-nengan, lek ketemu pecuca-pecucuan. Nah, pokoke intine wong loro gak rukun. Ki apa ben wong loro ki iso rukun ora gegeran. Wangkire ndekne mbujuki. Misale A karo B ngoten gegeran Bapak Ibu. Jenengan pengen damekno A karo B. Wangkire pas ketemu B ku diomongi, "Cak, sampean oleh salam teko A." Ngoten. Padahal ya ora titip salam. Ngoten. Tapi diomongno oleh salam teko A. Nek kira-kira wis kok sawangane wis mulai titip salam iki berarti ana tanda-tanda kepengin damai iki ngoten. Mangke sing B yo ngono. Ngoten. Wong iki ketemu A yo ngomong sampean oleh salam teko B. Padahal yo ora tahu nang jenenge titip salam, tapi diomongno oleh salam teko A, diomongno oleh salam teko B. Malah kadang-kadang diceritakno, "Wah, sampean ku jarene si A iku wonge sabar, wonge apik." Diureng-ureng ya ora terus nesu, diureng-ureng ora terus bales, diureng-ureng ora lara ati, diapik-apikno. Padahal niku isine mbujuki tok, ora apa-apa. Wong tujuane lius liha bainahuma. Ben wong loro niki damai, ora gegeran, ora tukaran. Ngoten. Nggih. Dadi dalam hal-hal bujui ngoten niku nek demi kebaikan niki oleh ngoten. Tapi mangke konteksnya beda lagi Bapak Ibu tenggene pembahasan kados ilmu hadis ngoten. Seorang rawi niku nggih tidak boleh berstatus sebagai pembohong. Nggih, rawi hadis niku yang menceritakan hadis niku. Orang yang berperilaku bohong kok menceritakan hadis, menyampaikan hadis, maka riwayat hadis niki tidak bisa dianggap sahih. Soale wonge bohong. Senajan bohonge niku bohong misale niki saking ketate nggih, saking ketate ben wong niku orang bujuki. Jadi senajan bohonge niku misale mbujuki pitik, dadi arepe nyekel pitik niku lho, pitik diuber, dicekel kan angel. Nah, terus dikei jagung, dikei panganan ngoten. Lah kira kan pitike moro, bareng moro terus dicekel pitike terus dibelah. Nah, ini kan berarti mbujuki karo pitik iki jebak ngoten niku. Itu dalam konteks pembahasan ilmu hadis niku ana wong kok mbujuki kewan ngoten niku. Niku wis kategorine pembohong, ndak boleh. Ngoten. Berarti nek rawi hadis, nek kaya awake dhewe ora rawi ya ora apa-apa mbujuki pitik, mbujuki manuk ngoten niku ora apa-apa. Nah soalnya lek ora dibujuki angel cekel-cekelane soalnya niki. Lek ora sida nyembelih pitik. Ngoten. Nggih. Dadi pitik sing liar ngoten niku nyekel kan angel ben gampang dibujuki wonten dikai panganan. Nek ngono panganane niku didekek kurungan sing kurungane niku dibuka. Begitu ndekne mlebu terus diculno taline plek mlebu kurungan. Lah terus karek nyekel karek nyembelih. Ah ngoten niku ora apa-apa. Niku nek awake dhewe, tapi lek sing nglakoni seorang perawi hadis itu cacat. dia kalau meriwayatkan hadis, hadise ora sahih. Ngoten Bapak Ibu nggih, niki mawon ingkang saged kula aturaken nggih, nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun anggen kula matur. Lah niki kafaratul majelis tapi versi Jawa, ngoten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: berubah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra, Rabu 3 Juni 2026 pagi Bupati Jombang Haji Warsubi meluncurkan gerakan Jombang Sai atau Jombang Screening Aktif dan Edukasi Tuberkulosis yang fokus menurunkan jumlah kasus TBC melalui penemuan pasien dengan gejala TBC, pengobatan tepat hingga sembuh, dan memutus penularan di masyarakat. Memperkuat gerakan ini, Bupati Warsubi juga telah membuat peraturan Bupati atau Perbup nomor 25 tahun 2026 tentang screening aktif dan edukasi tuberkulosis. Menurut Bupati Warsubi Mitra, tidak ingin TBC mempengaruhi produktivitas dan kualitas SDM di Jombang. Dia meminta seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk bersama-sama menekan jumlah kasus TBC dengan gerakan Jombang Sai. Langkah selanjutnya, kata Abah Bupati, Pemkab Jombang akan aktif mencari tahu keberadaan masyarakat yang terindikasi TBC dan akan dilakukan pengobatan hingga sembuh. Untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, Mitra diminta untuk terus meningkatkan kualitas layanan sehingga gerakan Jombang Sai bisa terwujud dan maksimal untuk mengeliminasi TBC di Kabupaten Jombang.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang menyebut bahwa mulai tahun 2027 biaya parkir akan digabung dengan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Dalam narasi tersebut disebutkan pemilik motor akan membayar Rp365.000 per tahun dan pemilik mobil akan membayar Rp730.000 per tahun. Maka dengan sistem itu, pengguna kendaraan diklaim bisa parkir di seluruh area kelolaan pemerintah tanpa perlu membayar parkir harian. Kebijakan ini disebut akan berlaku bersamaan dengan sistem administrasi kendaraan terintegrasi secara nasional. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, tidak ada kebijakan nasional yang menetapkan biaya parkir digabung dengan STNK mulai 2027 nanti. Skema tersebut hanyalah wacana dari perusahaan daerah parkir Kota Makassar, bukan kebijakan pemerintah pusat atau berlaku di seluruh Indonesia. Retribusi parkir sendiri merupakan kewenangan pemerintah daerah dan diatur melalui peraturan daerah masing-masing. Maka dengan demikian, klaim bahwa mulai 2027 biaya parkir digabung dengan STNK secara nasional adalah keliru karena menggunakan konteks yang salah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

الله أكبر.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto 4 uang logam Indonesia yang bernilai ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim mengenai uang logam rupiah yang disebut-sebut bernilai hingga ratusan juta rupiah ini adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti menegaskan bahwa jenis koin tersebut tidak bernilai ratusan juta rupiah. Ia menduga, informasi tersebut merupakan bagian dari modus penipuan untuk mengambil data pribadi masyarakat. Menurutnya, uang yang bernilai tinggi umumnya hanya uang kuno dan pembeliannya pun terbatas pada kalangan kolektor.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal, kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mencium kucing berisiko menularkan bakteri yang dapat menginfeksi otak manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, penularan toksoplasmosis dari kucing tidak terjadi melalui kontak fisik seperti mencium, melainkan melalui kotoran yang terkontaminasi parasit Toxoplasma gondii. Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijayakusuma Surabaya, Siti Gustiningrum menjelaskan bahwa infeksi dapat terjadi jika manusia tidak sengaja menelan parasit dari feses kucing yang terinfeksi. Data dari Cornell University College of Veterinary Medicine menyebutkan parasit dapat bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan setelah keluar bersama kotoran kucing dan menjadi infeksi dalam waktu 1 hingga 5 hari. Penularan pada manusia lebih sering terjadi melalui makanan atau tanah yang terkontaminasi. Karena itu, menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, menggunakan sarung tangan saat membersihkan kotoran, serta memastikan makanan matang dan bersih adalah menjadi langkah utama pencegahan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
4: Kincana.
3: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo, mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

aku tahu kalau di antara kita tidak akan pernah terjadi. Percayalah.

0: Radio Suara Jombang. Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
0: Radio Suara Jombang.
2: Radio Suara Jombang.

Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditemukan

0: Akan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya. Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Radio Suara Jombang.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Sick girl.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Radio Suara Jombang.

0: capek.
1: Kok pecah lagi bang?
0: Pecah lagi banyak.
1: Pecah lagi, ini katanya tadi udah mantap.
0: Ya sudah, yang depan tadi sudah ditempel 5.000.
1: Ganti yang belakang.
0: Yang belakang juga 5.000.
1: 5.000.
0: Ya,
1: mahal
0: 5.000.
1: Banget bang. Huh? Cuma tambal ban aja cuma 5.000 bang.
0: Ya sudah.
1: Berapa?
0: Ya sudah gak apa-apa, gratis buat kamu. Yang penting kamu jangan lupa selalu nempel di aku.
1: Aduh.
0: Ayo.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin.

digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: berkah talenta.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jomba.
3: Adela.
0: Anika Samori Reko.
3: Yeni Ika.
0: Mas Geri.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto 4 uang logam Indonesia yang bernilai ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim mengenai uang logam rupiah yang disebut-sebut bernilai hingga ratusan juta rupiah ini adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti menegaskan bahwa jenis koin tersebut tidak bernilai ratusan juta rupiah. Ia menduga, informasi tersebut merupakan bagian dari modus penipuan untuk mengambil data pribadi masyarakat. Menurutnya, uang yang bernilai tinggi umumnya hanya uang kuno dan pembeliannya pun terbatas pada kalangan kolektor.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
4: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
5: Kek bayi.
4: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: masih menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: pancene wong lek tambah suwek iku. Tambah suwek. Uang golek tambah lakrak. Uang golek tambah tuwek wis tambah legrek. Suara abot ae. Ngene lek dikabari rekaman kurang telung dina wis arep-arep. Princi-princi, tapi mau nyambut gawe ku seje-seje. Tapi wong dodol suara pamen kudu dijogo mangane sak wayah gak oleh mangan botol. Mangan geragal. Banyak nek koyo awak-awak iku wis tuwek, dadi kanginan didik mesti ya masuk angin. Sing apa ini dan itu dan dia orang. Pikir tambah suka tambah blakrak aku. Iki nang Karang Rejo tah ya opo iki. Biasane nang Karang Rejo ku yamene gak ana omah. Ku semua ya tanteni rono temen. Tepot. Biyen aku ngeterno wong mari buyarnya persen tah gak ana. Jarilah ana apa-apa bareng entukno nang aku apa. Bareng tak entukno dhewe buyar merdeka. Ya antar merdeka terus berat iki. Ya sak norek bolos sithik ku watuke tambah nemen. Anake yo akeh, memang anak akeh yo soro. Yo apa sih? Wah.
1: Luput.
0: Luput lah janji saiki ta? Janji takon medhuki saiki peno iki.
1: Wis lho.
0: Wong e rono tangga.
1: Wis oleh pendongamu.
0: Wis diperskoti.
1: Nek perskoti wis, tapi gak sepiro.
0: Terus
1: tapi akhir-akhir ini lah tak cek kebenaran itu.
0: Iya. Sembarang dicek dicek.
1: Sembarang itu duduk ilmu jiwa.
0: Iya.
1: Nanti aku
0: nang jember nang menur.
1: Lapo nang menur. Lan daftar no gendeng aku.
0: Nang jember lapo.
1: Nang jember ngecek kebenaran ini. Si buri kan ono anu tak.
0: Oh iya. Aku kerungu. Ya pernah oleh rezeki. Iya.
1: Apa?
0: Oleh rezeki.
1: Oleh pekoro tak ada rezeki. Rezeki apa? Sing rezeki itu lah awakmu tak.
0: Iya.
1: Sing tiba soro aku. Tapi kabeh iku pengalaman.
0: Iya ya, iya wis wong iku ya aja ngrusul lah.
1: Iya. Iya lah apa sih ngrusul lah.
0: Aku delok pun iki mbrebes milih sak. Ya apa kok iso ngarepin tek kare mburita.
1: Aja dadi atimu ya.
0: Iya.
1: Soale iki gak simbole matahari. Panjenengane wis wayahe, usiane wis lanjut iku iya. Probane luar biasa. Melalui proses.
0: Kena digolek bolo.
1: Oh, kanca-kanca sik ana kabeh ta?
0: Iya, digolek bolo kena durung pedhot ta. Wis teko kono durung.
1: Bolo sapa?
0: Masa Mijan. Jare kena kate nyanyi.
1: Gendeng ta. Nyanyi wis balik-balik nyanyi tapi didukno wong terus.
0: Loh. Tapi bodine lak penyanyi.
1: Bodi ngatasi swara gak dudu-dudu.
0: Loh, tapi rupa lak koyo barat.
1: Hah?
0: Apa? Tapi Robi. Rupa lah kayak barat.
1: Rupa kayak barat.
0: Kuping cuma.
1: Kuping. Kayak wedhus gembel ya. Wah, kene anggere medhuk gak karu-karuan.
0: Ya apa? Tekan dia ya.
1: Ya wis, ya apa ngarani wong urip. Ya objek.
0: Objek ya.
1: Objek
0: penting wong iku kanggo anak bojo ya.
1: Lho, sing tentu kok iku.
0: Iya. Kanggo cerita besok lek tuwek aduh aku biyen ngene nak. Pernah duwe cerita apa?
1: Roman.
0: Gak ono. Kanggo dokumentasi kanggo anak putu besok dulu saya itu begini nak kan mesti anak penonok sing bahasa Indonesia ono sing bahasa Inggris ono lak.
1: Iya.
0: Ojo sampe ketinggalan.
1: Iku gak mungkin kabeh tak kayak anak. Sejarah elek terus. Ya. Lah malah gak karu-karuan.
0: Lho, mulane sejarah eleke didudono anake besok-besok cek
1: sampe dilan api.
0: Niru wong tuwa.
1: Iya iya iya.
0: Nolak hidup nolak terus seneng terus ya.
1: Iya nek seneng seneng. Tapi saben dina ini rada berat.
0: Nang sepeda montoran kok berat.
1: Lah kon delok sepeda motor. Lah kok iki sentek taune.
0: Yang diurus ah, kula napa-apa ya apa.
1: Nek duri saya tak urus. Tapi nek nyetater nek gak dengkul pedhot gak jalan-jalan.
0: Ya nggowo arek sing kuat kanggo perlu nyetater tok, gonceng loro ta telu ngono.
1: Wis tau gonceng loro kabeh tak kok nyurung. Wong gak iso jalan ta takno.
0: Ya golek sing anyar ta.
1: Kon tak tutur sepeda motor ki nek budal, gak tak starter.
0: Kok apa no?
1: Aku kudu sangu sendok.
0: Kayak apa?
1: Kejupuk bensin dikit.
0: Oh mancing.
1: Tak rep, tak lebono nek nggone kabilator.
0: Oh kabilator.
1: Baru kena dijejek iki.
0: Wis anu pada motor penuh uncalno dhisik.
1: Hah?
0: Wis pada motor penuh uncalno.
1: Dunya lek tambah remek.
0: Kak dolen.
1: Didol.
0: Pokoke tambah kok aku, wis tah. Jaluk ya apa? Jaluk sing anyar.
1: Kadang golek sih. Lho, mikirane ono pandangan lah tawak napa iki?
0: Lho aku sih ngongkon sih nawakno.
1: Eh tafsirane pira-pira kira iki?
0: Nek ndelok ndelok anu selebore sik-sik.
1: Sing sebelah sempal. Gak apa-apa kok diganti gak apa-apa.
0: Oh, kok sesempal kena apa?
1: Diganti selebore becak agak ketor ta. Betulnya ini peteng-peteng loh.
0: Oh iya, ini sorry bu lu barongan, ngono ya?
1: Ya, tapi ini kepatak tadi kami
0: nyambut kaya yang jujur aja
1: ya. Iya, orang ngurip ikutin ngono ngurip pisan ini duduk kejujurannya orang ini jujur lah, aku selamatin
0: iya, mana malu aku?
1: Yang di?
0: Mana malu aku?
1: Yang di?
0: Yang Malang
1: untuk kami ini lah? Perlu nih?
0: Kalau ini kan ada waktu pecelan ya iku kan sing ngangkati ya. Dadi aku nggo prau tu pernah sing ngangkati kan pokoke nyambut gawe kan.
1: Iku borongan ta?
0: Wis terserah arian apa borongan.
1: Lah nek dikae borongan ya apa kira-kira?
0: Wis gampang watu situk pira?
1: Lah watu situk pantese pira? 10.
0: Kula apa?
1: 10.000.
0: Apa?
1: 10.000.
0: Iki ngomong teko lambene ta teko apane?
1: Lah ndelok watu iki, lah nek watu gedhe mosok iso ngangkat ta kira?
0: Meteran.
1: Sak meter piro?
0: Sak meter digawe 500 ya, Bu.
1: Ya wani ya.
0: Angkat tok.
1: Lah dile nyang ndi?
0: Lho, ya teko ngisor dungano teng prauto.
1: Oh, teko ngisor dungano nang prauto.
0: Perkara mangane sak anane kono, Bu. Ono ya ono watu kono ya wis.
1: Ya dipan watu lah wis.
0: Ngene. Lah makane ya.
1: Heeh, nek ono krikil pan krikil ngono ta.
0: Ya enggak ya mangan melok aku ya.
1: Oh, ya wis nek ngono.
0: Iya, anak penonan ndi?
1: Anak sing ndi?
0: Anak penonan wedok lho.
1: Kursus ah. Are iki kuliah saben dina.
0: Ya tine iku.
1: Lho iya tingkat 3 nek gak salah.
0: Oh, tingkat 3. Lah apa tingkat 3?
1: Hah?
0: Lah apa tingkat 3?
1: Lho. Pelajaran iki tingkat 3.
0: Oh, tingkat 3. Dhewe pas nandi mlebu nandi?
1: Tak dono meneh loro. Cek rodok lawas sekolah iki. Kok yo nang papat.
0: Oh, papat teko papat dioper pira?
1: Mbok aku dhewe jare takon gurune. Ya apa benahi.
0: Lah iki papat atret ta 5 atret?
1: Nek 5 atret. Nek papat mlebu lan. Iku prosne lengkae apa kene?
0: Aku dhewe bingung kok. Entakno
1: kon bingung aku mana gak bingung.
0: Tapi biayane anak aja sampe agem-agem kemurung iki, Cak. Ya direwangi wong tuwa dodol dengkul ya paribasane ya.
1: Ya wis gak dengkul gak driji lah wis. Dengkul lah gak mlaku apa aku.
0: Iya mulane dibandani.
1: Wis anane dibandani wis.
0: Wis nek dingengeri.
1: Lah iya
0: kapan ngati melok sapa?
1: Mosok oleh melok wajah.
0: Lah iya gak oleh.
1: Iya wis ngengeri anak wong jenenge anak.
0: Iya anak penuh ayu ya.
1: Lho. Lumayan.
0: Iku untung nurun ibu.

0: Masya Allah.
1: Iya, apa dodol dos aku sih? Kan.
0: Dodol apa?
1: Betul dia dodol dos.
0: Dodol dos. Mm-mm. Aku duwe jangkrik. Tak sini apa? Gawe dai jangkrik.
1: Wah, ini. Eh,
2: sapa?
1: Waduh njoto ngandeng.
2: Sapa iki?
0: Ketok eta hesere iki.
2: Lho, ya lho wong.
0: Wetenge lemu kate ngombe kok dhewe.
2: Weteng lemu ya, sing lemu ya masih sak awak.
1: Iya. Sak anake bos iki.
0: Masih
2: kuwatir bos gedhe aku.
1: Tokone gedhe.
2: Iya panjenengan.
1: Iya.
2: Gene Surabaya pasamu sak Surabaya tokone sapa
0: iki? Tokomu ta?
2: Lho aku takon tokone sapa iki.
0: Lah nek takon apa takon aku? Wong aku ning jero kampung kon takoni.
2: Lho lah. Awakmu lak wong Surabaya aku iya. Njabak kota.
0: Iya. Surabaya nek gak metu-metu.
2: Oh.
0: Mosok rutuku.
2: Metu wong kok metu sungute kono njom adok.
0: Mosok lah jandur nek ngono. Jangan ngecilin ngandarani.
1: Mulane wong sing penting bergaul, cak ngerti.
0: Nek gak supel bergaul, mati sandang pangan.
1: Meneng-meneng nang me kanca nginep rong dino.
0: Utang-utang dhuwit ta.
2: Utang tok. Utang dhuwit, kok ngomong liyane gak iso ta?
0: Aku kuwatir nek kanca si kuwatir. Teko omae ta to?
2: Enggak.
0: Nek teko ndi?
2: Aku. Heeh. Terus ribu.
0: Biasane teko ngiri.
1: Gak kon teko ndi ketemu
2: kok?
1: Rupane brong-brong dino kok gak ketok.
2: Anjen aku susah.
1: Nandi kon niku? Teko ndi iki, Mang?
2: Iki mako.
1: Engko nggo tas.
2: Lho, bisnis.
0: Oh. Bisnis.
2: Ngerti ta bisnis?
0: Bisnis iki ya.
2: Ah, anjen kon wong kutho ya ora ngerti.
0: Oh, durung tak jawab wis kon. Bisnis iki lak dagang ta?
2: Iya.
0: Iso mula bisnis cok.
2: Iya.
0: Wong gak tau maca kamus kono. Kamus.
2: Kamus kok diwaca.
0: Tuku kamus lho, karangane Yugin kene.
2: Karangane muring-muring ngabontang iki.
1: Rupane kon teko di luar kota lho.
2: Iya, teko luar kota.
1: Pirang dino niku?
2: Aku ana kira-kira nek 3 dino setengah ngono.
1: Ngono kagel nyangking kanca lan kanca kok cengkiwing.
0: Oh, jan.
2: Iki wis mari tak cangking pedhot.
1: Wah,
0: ora nalah iki kurang cincin. Kon cangkano buntelan cereme ta.
2: Lho ya gak ngono. Lah kok tak cangking kayal-kayal ngono.
0: Lah gak kayal-kayal ya apa? Wong sikile kon jiret dhisik.
1: Gak
2: muring-muringan, gak ngono. Lho nek sik mangan opo sik saiki jan? Mangan opo sik?
1: Gak mesti. Gak mesti. Kadang ada yang isik iku mur. Mangan mur lah isik.
0: Jam 12 baut.
1: Ya mangan biasa njot.
2: Gak ngono tak maksud iku apa sih seneng rawon apa tak gule. Aku bek menawa kok terus bisa nukono sego sapa ngerti.
1: Iya, ya gak ngerti ya.
0: Lah kon dhuwit-dhuwit ta ya.
2: Lho aku aja kuwatir.
1: Gak mangan lho biasa ya.
0: Kuwatir kok ditari mangan, dheweke kepengin mangan, akhirnya aku nalangi.
1: Gak senengane iki lek awan mangan triplek.
2: Oh, triplek.
1: Oh iya,
2: Dek. Tak kebak, tak tukokno.
0: Gak tamtu kadang-kadang peti. Triplek ya apa sih kan?
1: Wis perkara mangan gampang iki.
0: Gampang.
1: Ngene njot, kan iku rupane kok bingung kon nek tetep bujeng terus. Terus ya apa? Wong tuamu iku soge, kadek tokomu ya gedhe.
0: Lho, apa maning ngono?
1: Nah, soge cak iki.
0: Mosok.
1: Lho, ya
2: soge apa persamaan?
1: Pandane kok mosok kok mecicil, Dek.
0: Gak mecicil apa wong melek.
2: Oh, kok iki gak mecicil ki mermuti.
0: Kok ini nek soge mun ya soge.
2: Kapan kon ngrono? Kapan kon ngrono?
0: Enggak, aku gak merono aku. Nek kon durung nanggonku aku gak merono. Wong tuwa dikon ngrono. Kok jae barek tren dolo balang kok.
2: Kalau lahir gak ngono kan
1: iya.
2: Tuwa-tuwa dikon ambek aku.
0: Ya tuwa aku sih.
2: Weruh lahirmu kapan?
0: Luar. Lahirmu barek gunung glau balung dol dicek-dicek.
2: Gak usah takon lah kon ngrono enggak?
0: Lho. Iki pira sih umurane?
1: Kon ambek kok aja nyeluk kon. Mesti ya, kon iku karo iki ya nyeluk Gusti ta.
2: Ngono
1: lho.
2: Menika nganten
1: Gusti.
0: Heeh, gak apa-apa.
2: Panjenengan menika Gusti Kus sinten?
0: Kok iki tau kesurupan ta kene?
2: Lha apa?
0: Kus sinten, kus sinten.
1: Ngomong sih bener ya.
0: Biasa.
1: Iya, Pak ya. Apa?
2: Iya, tolo karo bondang wisan. Rungokno. Bila perlu lungguh sing ngaten, aja katik melek lan aja katik ambekan. Tak tuturi. Iya. Aku dinani iki lak susah.
1: Apa sih?
2: Iki bener omongmu.
0: Iya apa ya?
1: Kenapa?
2: Lho aku lak
0: ya kok gak tau lah.
2: Rabi.
1: Wong rabi kok susah.
0: Rabi ae susah. Wong wedok gak kurang ngono iki.
1: Lah iya.
0: Eh dhewe ndi sate tak tolek. Tak kurang.
2: Tak lah dhewe dhisik arep iki. Terus sepeda motor apa?
0: Lho ya apa lah kate dhewe ya apa kabeh bondmen.
1: Tapi wis umum.
2: Apa?
1: Wong dia wong lanang dia golek wong wedok apa jare blontang.
2: Jare blontang.
0: Lho ya
1: bareng balik-balik gak oleh jare aku.
0: Nari-nari ae. Aku gak gelem.
2: Aku iki gak gelem aku. Ngomong-ngomong blontang aku kuwatir.
0: Kuwatir.
2: Sing dhisik iku tanggaku sono ngekek dhuwit 100. Terus mangro tekone wong e peoke.

0: Kuatir aku, lalu kau terus aku tukang di tangan ini kinder ya?
1: Iku gak salah aku.
0: Salah apa?
1: Aku tak jaga apa-apa. Bareng ketemper, kita gak montor. Masa tanggung jawab aku.
0: Iki loh.
2: Ini. Ya apa, ya apa.
0: Cinta senengi.
2: Siapa?
0: Arek sumber jondi.
2: Oh, gak perlu kasih, kasih.
1: Nek panjang ini anak minat teman. Iki loh anak.
2: Siapa?
1: Arek. Kuning langsep.
0: Ah, iki.
1: Kuning langsep belum ya? Tapi arek itu pemalik. Iya itu pemalik.
0: Terus apa nih?
1: Pak Bos ini nih malik.
0: Lo kau isoh?
1: Iya, tapi kulinnya gondok nih kelima.
2: Mawur.
0: Terus
2: ini tarun dino. Aku nih arek ayu, yo. Arek jenenge Tini. Wah ayu, cocok. Tadi bujung cocok kat, tadi mantan uang suki
1: arek. Omai nanti.
2: Eh,
1: omai.
2: Omai Karangrejo.
1: Nah, kan?
2: Gang Wapat nomor 11.
1: Oh,
0: seneng aku nak wis tak rujukan.
1: Ya iku lah anakku.
0: Lho anak.
1: Lapa anakku kon tak mati. Kowe kan anakmu ta? Yo apa kok dhewe.
0: Wis kanca dhewe anake kanca dhewe gak tanggap.
2: Kok memang seneng ya kudu basa saiki.
0: Ngawur. Bapak, ya apa? Bapak.
2: Badak.
0: Oh, badak.
2: Bapak.
1: Iku bapak apa badak? Nggih. Aku nyeluk mantuku Daniel.
2: Gak apa-apa.
0: Menika kula ingkang
1: sik durung apa-apa kene lho Pak.
2: Gak dikarepi. Aku golekno pernah iku pernah wis talek duwe mantu iki sugih gak isanan. Pernah njaluk apa? Njaluk dijungkir.
0: Keturutan temen.
1: Kon sakjane nomari kelelep
2: ta apa? Lho gak ngono njaluk.
0: Sampeyan dadi marotuaku tak tukokno rok. Apik.
2: Iya marang aku nggo jidor.
1: Iya, terus karek nang kampung. Saya dikira tanda pedes ya.
2: Kondisi teman tak
1: teman. Sama teman pak.
2: Kalau nangis tak tak. Sakno anak pernah ikut cek dirabiki. Iya bujang.
1: Tapi. Oke. Tapi syarat-syarat itu isok nyembatan ni tak.
2: Bosok kan bosok.
0: Pak Angkulan ini.
2: Nah.
0: Juga ni.
2: Wong suki.
1: Kon dia punya bujawi.
0: Lo. Lo pun khawatir. Pernah pun damelan itu zaman saat ini. Wenteng pak.
2: Wong anak wong suki kok khawatir pernah itu.
1: Saya tak khawatir yang gua jaga dah wong tua ni.
0: Lho mboten. Nek kula niki pokoke nyambut gawe niku kari. Tapi nek dhisik, lho lak gampang
1: apa? Terus mbayare saben dinane nyingone dicicil.
0: Lho nggih napa terus marat tuwa niku, Pak?
1: Iki gak bang panci lho iki lho. Ben cicil lak marat narit aku.
2: Gak wis tanggung jawab.
0: Bani bos gede, Pak.
2: Tanggung jawab.
0: Teng napa mau nenten?
2: Heeh. Wis kene anu kok wis kok.
0: Napa perlu dhuwit sampean?
2: Kene wis kok.
0: Lho perlu dhuwit tangane wis kene
1: dicicil. Nek panjenengane ya gak apa-apa iki. Lah piro? Ono piro? Lah kok ono pire lho
2: iki tanggapan ta mantu kok iso gek pesekut kok yayo tok ae
1: gek ono aku ngekek maklari ngono lho kok niki aku yo lak sumpek kan kepedune dalem ngene iki
0: gak duwe akeh titik 10 juta
2: ulu iso kabeh lek kabeh kok anake digo minggat kon
1: iya anakku ini minggatan
0: aku lak wis ngerti
2: wis ki ono 50 ae
0: iki ae
2: 50
0: apa rente panik ae
2: 50 lha aku 75 kan 100 ae
0: kok male gede kon yo kali anake kene
1: gak apa dodol gunung kok apa
2: lha awakmu lek aku sing ngantarno lek gak oleh bojo ayu
1: gak kira
2: blontang kok gak lantaran aku gak kira anake dirabi wong sugih
1: lha iku apa
0: percaya pokoke ayu sugih entek piro gak blon
1: dadi aku 50 kon 75 dhe anakku bawon pisan mari jadi saya ngelombok nanggani
0: lain pun kuatir pak, lian ini ku enten gini lo tumbas saken apa mau?
1: Iya,
2: segera lo ya, aku tak kabarin rana ya
0: iya,
2: pekerja dinane teko awakmu ya
0: iya, neng ngono aku tak nyun pamit
1: iya nak
0: lo nyun wangsul kajengi pamit
1: kok iya nak, iya
2: wah, ngomong nyun wangsul kajengi pamit saking senengnya tadi mantu penuh lo, waduh
1: aku ada iku lah tak kenal
2: aku kira dewi ku anak wong sugih cak. Tukune luru, bapak niku wah blater.
1: Kau jare iki.
2: Iya, kapomo.
1: Kapomo.
2: Kapomo kamu.
1: Arek iku mah kapomo. Makane.
2: Iya, tapi kan seneng. Engko perkara nanggap tanggungane mantu peno.
1: Oh iya.
2: Besan peno wah seneng lek ndek besan koyo iko peno wah ya opo
1: bralah. Iya, sembarang gak hitung-hitungan.
2: Cuma lek gak atine moro ngilokno wis gak enak wis.
1: Ini ngelok
2: nih. Ayo mati yo mari ngono
1: ya. Ya bapak nih.
2: Iya.
1: Lho ya iku sing gak enak lho. Wis bapak gawe pengalaman gak apa-apa. Asal gak mati temen ya ta.
2: Sisi 5000 gunung Pak Becak.
1: Kok sik kon titiri aja. Mangko gak njaluk mesti saja lho.
2: Lah mana njotol lak sungkan ta sawangane kok.
1: Lah kari petang puluh songo setengah. Wong dhuwit 50 kok jupuk 5 maneh. Lah wis. Lima
2: wis ta?
1: Wis.
2: Iki dadi aku oleh sat piro? Oleh 80.
1: Iya 80 dadi ne.
2: Engko waktu digawe peno kok tak jalukno bantuan bakal mantu peno. Anak peno kandhane ono, saiki nang ndi anak peno?

0: Ono mata ono.
1: Yang kok kandhane ono.
2: Iya tak kandhani, jelas nek tak kandhani.
1: Lah iya, ojo sampe anak meniku merucut lho, sampe merucut aku kok wah.
2: Soro. Anak iki apa jare bapak
1: ta? Iya, wong jagone kok ngene mosok gak tanggung jawab ya.
2: Lah iya.
1: Iya, ben nyucuke ya apa iki?
2: Nyucuke.
1: Nyucuke teko brutune.
2: Oh, kene opo?
3: Sakno ayam malas ta ya apa kene?
2: Gila gila re, iya.
1: Lho iki anak meneh.
2: Iya.
1: Waduh, iya.
2: Tekon dia kon gak mulu-mulu.
3: Lho, ya tekon nyambut gawe.
2: Wah, saben dino di briefing ya ngono kene.
3: Briefing apa?
2: Nyambut kendi.
3: Lho ya ngene toko, Pak.
2: Kon gak krungu kabar. Gak tau ngipi apa-apa.
3: Oh, gak tau turu, Pak.
2: Iya kenal aja tau lho.
1: Iki bapakmu ta, Dik?
2: Iya.
1: Kenal aku kancane bapakmu.
2: Bocah.
1: Bapakmu iku pasangno untuce gak geget ta.
2: Ya wis wayahe goyang.
1: Glutu siapa sih bos? Jual si glutu. Dia agak berlagu tegas contong. Ya,
2: bapak ika glutu.
3: Senyambut gaya ki aku, kalau sama dulu main.
1: Bon anu, bon berang dino sama nyambut tamel.
3: Kulo, ya lah, sejak seminggu.
2: Sejak seminggu.
3: Di telpon berapa? Sama telpon dulu ni di sini pak.
2: Di telpon, telpon umum biasa.
3: Oh, coba aku dilarang ni mencerahkanku.
2: Lu di telponnya dilarang ni.
3: Iya.
2: Seadil.
1: Ya ini aja, pernah aja medah-medahnya Rono. Aku pernah aku belakrak-belakrak medahnya anak pernah dilarani. Mereka pernah aku kudu bisa ngomong
3: apa. Makanya baru suka nih alamat.
1: Sama ini nyambut gaya seminggu tak. Terus pirang dino, yang terang-terangan aja lho.
2: Iya, terus kondisi
1: terang-terangan nyambut gaya nih.
3: Rang dino.
1: Rang dino. Rang dino, mulanya nurun bapak nih ngomong gak bener belas.
2: Kok nurun muka aku deh gak nyambut gaya.
1: Gak ngelak ngomong lho, mesti biju-biju yang rang dino ya seminggu.
2: Iya kok, semuanya seminggu lah anakku tak.
1: Sampean pun nurun-nurun sing tuwa niku ben pati kena. Sing ngomong teko-teko gak teko, medhu-medhu gak medhuki.
2: Kon iki wong seminggu ya muni seminggu rong dina muni rong dina. Iku ana wong tuwa diceladu wong lah pekono.
3: Lho sing anyar iki, Pak.
2: Sing anyar.
1: Oh, sing dhisik punya nggih seminggu saniki.
3: Mboten kerasan kok lak teng pabrik.
1: Saniki?
3: Niki tenggene toko, Mas.
1: Ajak le rong dina cak sakno anak pun cek. Jare diterusno kuliah biyen.
2: Iya, rencanane kuliah mana?
3: Lho nyambi mboten apa-apa.
2: Nyambi gak apa-apa.
1: Bapak biyen nyambi dhek mlakune nyaut ngene. Nyambi.
2: Nyambi jauh-jauh ta. Lah,
1: ana-ana.
2: Kok kok gak tak kandani.
3: Sampara kok ketok cerah.
2: Lho, gak cerah ya wong jenenge rezeki riba.
1: Iya,
2: iki ono rezeki.
3: Ngaren kok koyo bulan, bolam.
2: Iya.
1: Lek ngene lek guyu nyekel dhuwit, Dik.
3: Oh.
1: Kandhane ono anak ondo iki.
2: Nek mergude gak nyekel apa-apa ya.
3: Ono job ta, Pak?
2: Ono job dadakno. Iki ono rezeki.
3: Rezeki apa?
2: Kon gak ngipi-ngipi babar pisan.
3: Kandhane gak tau turu tirakat aku iki, Pak.
2: Tirakat?
3: Iya.
2: Iki ono rezekimu.
3: Sampe ngipi?
2: Gak ngipian. Aku nek turu lak terus des entek sampeyan ya.
1: Tapi pernah tak ipekno
2: begini. Ini ipekno apa?
1: Ya? Oh, rezeki lah awakmu, Dek. Ngipi nggo banyu, banyu iku banyu bening berarti oleh rezeki.
3: Oleh rezeki.
1: Nah, bapakmu prasaku ngipi ditambil celeng.
2: Makanya aku benjut ya. Iki kon.
3: Rezeki apa sih Pak sawangane kok?
2: Dijaluk wong, wong sugih, anak wong sugih.
1: Wis aja.
3: Sampe iki lho anak kok dijaluk wong kok dikekno.
2: Jange dipek bojo, ngono lho.
3: Bojo?
2: Iya.
3: Lho aku gak seneng Pak, seneng nyambut gawe ae.
2: Kon iku lak enak. Dipek bojo wong dimangani nyambut gawe.
3: Sama kayak duit piro sih?
2: Cuma 45 ya.
1: Jane saya jane saya
2: jane saya dintet iku 5. Wong iku perantaraan iki kok.
3: Sama njok ke susu lho Pak, yo nek gak mancing-mancing iku.
2: Mancing wis tak cekel duwike kok. Wis tak nyuri to bapak.
3: Lah nek nah. Durung romae sih.
2: Durung, apa jare iki?
1: Oh, apa jare aku, Dek? Lah bapakmu gak usah dikhawatirno, mergo bapakmu mau dipancing aja dombel.
2: Apa mancing, Bang? Lapo dipancing wis talek dhewe ae iki.
3: Lah yo ngono Pak gak enak, Pak.
2: Gak enake?
3: Iya nek gak bakal bojoku kemancing-mancing tok. Mrene dadi di bojone aku dikeleler.
2: Oh lah, opo gunane bapake? Opo bapak tinggal diem?
1: Ya opo.
2: Nek kon dikeleler tak paranane.
3: Sampeyan apakno?
2: Tak juluki. Pegelan.
1: Gak Dek, wis percaya apa jaraku?
2: Wis tak nuli.
3: Tak jawab ta sampean?
2: Iya.
1: Iki lak ambek aku konco apik mang dikon golekno bojo. Kan
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatub alayna innaka antat tawwabur rahim. Fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa'alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabi asma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi fa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alayna bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, ngajine nerusno bab sabar lan rido dari balak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba Allahu 'abdan ibtalahu fa in sabara ijtabahu fa in radiya istofahu. Bapak-bapak, Gusti Allah nek demen neng hamba mesti dicopo. Nah, dicopo sabar dipilih. Nah, dicopo ridho dipilih. Kapane dicopo sabar ridho di sepuro dosane diunggah no derajate. Derajate munggah. Nek ora sabar, maka ujian itu merupakan siksaan yang dipercepat di dunia. Di meku jaminane ini. Nek kapan sabar dipilih, nek ridho dipilih, di sepuro dosane munggah derajate. Tapi nek ora sabar ora ridho, maka ujian itu merupakan siksaan yang dipercepat di dunia. Bapak, kula badhe nyeritano kakak beradik. Yang satu diberi oleh Allah kehebatan berupa ismul a'zam. Yang satu diberi oleh Allah berupa al-hikmah.
sing sitok diusi Allah gak sabar. Naudzubillah akhire seto gak nggawa iman. Sing sitoke diuji Allah sabar ridho. Diangkat derajate oleh Allah sampai namanya tercantum di dalam nama surat Al-Qur'an. Loh Bapak, sinten Bal'am bin Ba'urok dengan Luqman Hakim bin Ba'urok. Luqman Hakim ambek Bal'am niku bapake jenenge Ba'urok. Ba'urok niki ponakane Nabi Ibrahim. Ba'urok bin Nahur. Nahur niki sedherek Nabi Ibrahim. Nahur bin Taroh. Titaroh niku bapake Nabi Ibrahim nggih bapake Nahur. Mung bapak Ibrahim gadah putra Ishak. Ishak gadah putra Yakub. Yakub gadah putra Nabi Yusuf. Nahur niki gadah putra Ba'urok. Ba'urok gadah putra Luqman Hakim ambek Bal'am bin Ba'urok. Bapak-bapak, Bal'am niki diberi Allah satu kenikmatan yang sangat besar. Geniku ismul a'zam. Karena diparingi ismul a'zam Bal'am niku nek dungo. Dungane dereng sampai tutup ijabah pun mudun. Nek dungo dungane dereng sampai tutup ijabah pun mudun. Paham. Para bapak akhirnya kena coba. Kena coba ana wong-wong kafir, wong-wong kafir padha njaluk donga. Saking dongane mustajab, dongane mustajab terkenal. Akhire wong-wong kafir niki padha njaluk donga. Soale napa daerah wong kafir ngene ku bumi Kanaan niki badhe diserbu Nabi Musa. Diserbu Nabi Musa kalian Bani Israel yang mukminin. Yang mukminin. Terus kaume Ba'urok niki njaluk donga. Datang Bal'am, Bal'am bin Ba'urok yaluk dungo supaya dalam perang kemenangan di pihak orang kafir, kekalahan di pihak Nabi Musa dan Bani Israel yang mukmin. Bal'am bin Ba'urok mboten kersa gak kelem. Gak gelem. Akhirnya dipaksa tetap gak gelem. Akhirnya para bapak, para pemimpin pengarepe wong kafir niku sowan Bal'am nggawa hadiah. Nggawa hadiah kata. Cilokone Bal'am niku nompo. Diberi hadiah niku nompo. Terus ada kesempatan bagi orang kafir mendesak untuk berdoa.
doa untuk kemenangan orang kafir, kekalahan Nabi Musa dan kawan-kawan. Tetap Bal'am bin Ba'uruq boten kersa. Akhire para bapak, tokoh-tokoh kafir wong 10 niki sowan dateng bojone Bal'am. Mereka Bal'am niku selalu nurut ambek bojone. Bojone digawakno duit emas, duit perak 10 bokor penuh. Satu bokor kumbuh isi berapa dinar, berapa dirham. Niki 10 bokor. Ambek sing wedok diterima. Diterima. Sing wedok didesek oleh tokoh-tokoh kafir supaya merayu Bal'am mau mendoakan. Kalau bapak akhirnya ambek sing wedok dirayu. Niki ceritane panjang, kula cekak sementen mawon. Ceritane panjang. Walhasil akhirnya Bal'am niku gelem donga. Nggih. Gelem donga. Padahal donga niki mboten kathah, nggih sak kalimat mawon. Oh bapak, begitu donga ku kuwalik-walik. Dungakno kemenangan bagi orang kafir, kekalahan atas Nabi Musa dan kawan-kawan. Lendungaku kuwalik. Kemenangan bagi Musa dan kawan-kawan, kekalahan bagi orang kafir. Sampai wong kafir menegur Bal'am, apa kamu enggak merasa apa yang kamu ucapkan? Didesek, akhirnya ndongakno kekalahan atas Musa dan kawan-kawan, kemenangan bagi orang kafir. Langsung ilati diudut ambek malaikat sampai ngelembreh dumugi udel. Akhirnya Bal'am bin Ba'uruq naudzubillah min dzalik sedo tanpa membawa iman. Para bapak, kula jenengan niku nggih diuji ambek Gusti Allah. Dicoba kuat apa ora. Nek ujiane ku nggih macam-macam. Kadang-kadang ujian lewat bojone, kadang-kadang ujian lewat anake. Kadang-kadang diuji jasmanine, kadang-kadang diuji bandane. Niku sedaya panjenengan ngalami kabeh. Nggih. Nah, ujian-ujian iki monggo kita ndonga dhateng Gusti Allah, muga-muga panjenengan sabar rindo ujiane Allah Subhanahu wa taala. Asal niki kula badhe nyeritano sing jenenge Luqman Al-Hakim. Niku sederek kali Bal'am bin Ba'uruq. Mek Nabi Ibrahim niku ponakan putu ponakan. Jadi Luqman niku nek nyeluk Nabi Ibrahim mbah. Boten mbah kandung tapi mbah iringan. Moko Nabi Ibrahim dulur ambek jenenge Nahur. Nahur gadah putra Ba'uruq, Ba'uruq gadah putra Luqman Al-Hakim. Para bapak, Luqman niku modele kaya apa? Para bapak, beberapa imam, beberapa ahli tafsir niku menceritakan bahwa Luqman
niku diuji Allah pertama dadi budak. Dadi budak, budak yang berkulit hitam. Ki berkebangsaan Habasyah. Ya Al-Habsyi Habasyah. Ujiane ku dadi budak. Diperjualbelikan di pasar. Para bapak, sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu niki nerangaken bahwa Luqman Hakim niku wonge pendek, nggih. Wonge pendek. Irunge pesek, nggih. Wonge pendek, irunge pesek, kulite ireng, nggih. Kulite ireng. Lha bapak anggadai otot-otot yang kuat. Nggih, dibayangno wonge kulite ireng, pendek, irunge pesek, nggih. Lambene kandel. Lambene kandel. Irunge pesek. Rupane ireng. Delamaane pecah-pecah. Bukan gambarno kaya wong sing pantes nek dadi budak. Wonge pendek, kulite ireng, pesek pisan, lambene

yang panjang, usianya sampai 1000 tahun, menangi kenabiannya Nabi Dawud. Padahal Nabi Dawud itu sedangku menangi kenabiannya Nabi Dawud. Menurut Bapak, kata-kata hikmahnya niki menjadikan Gustine bendarane ku tertarik. Kalau Bapak nate jenenge Lukmane ku disate. Disate teng pasar nggih. Disate teng pasar. Nalika disate teng pasar kalian Gustine, kalian Gustine niku setiap badhe ditumbas tiang. Tiang niki ditakoni. Takoni. Sampeyan badhe numbas kula niku kangge napa? Kangge napa? Dijawab upane kanggo nggarap sawah napa kanggo napa ngurusi perusahaan. Pengen edawo aja aku aja mbok tuku. Aku aja mbok tuku. Aku gak gelem. Sampai tekan ana wong lanang. Wong lanang niki arepe tuku tengene Lukman. Ditakoni ambek Lukman, zaman badhe numbas kula niku kangge napa? Anu, kangge dadi tukang jaga lawang. Dadi sampean engko tak dadekno satpam jaga lawang nunggone anakku wedok. Nek ngoten nggih kula sampean tumbas. Para bapak akhire dituku nggih. Kalih wong lanang ku dituku. Bareng ditumbas dibeto mantuk estu kangen jaga lawan. Bendarane niki sing numbas niki dua anak wedok telu sing lacut. Bariyatun. Bariyatun niku lacut. Cara saiki nek maknane bariyatun ku begenggek. Jadi anake telu iku kabeh dadi begenggek. Kalau bapak kapane si majikan juragan niki badhe kesah urusan ekonomi, urusan sawah, urusan perusahaan. Lukman niki didawi Lukman. Anakku telu iku tak sikep ning jurune omah. Omahe tak kunci ya, kuncine gawon. Aja oleh metu. Ning jero omah wis tak siapi makanan, tak siapi minuman, wis tak siapi kabeh ya. Iki aja sampai metu. Jogonen awakmu dibalik pintu. Dibalik pintu berarti neng jero. Neng jero pomo omah. Niki neng jero Lukman. Yoko lawang. Nah, dipesen ale juragane anak wedok aja oleh metu. Kalau bapak akhirnya bareng
juragane iki

pun kesah. Anae wedok teluku memaksa Lukman niki supaya buka pintu. Muga kuncine dibeto kali Lukman. Mboten purun karena ayahnya perintah jangan dibuka. Loh bapak dilukai. Di Lukman ku dilukai. Iki coba meneh. Wis dicoba dadi budak, dicoba maneh. Ampe anake majikan ku dilukai sampai berdarah. Akhire kuncine direbut ampe anake. Dibuka metu anake. Pancen bariyah. Bariyahku nek cara Jombang ya begegek. Tapi nek kiai nek maknane wadon sing lacut. Kebetulan para bapak di negeri itu memang banyak sekali nggih wong lanang-lanang sing bari. Di wong lanang-lanang sing lacut. Dadi anake majikanku telu niku nggih ngoten. Sebelum ayahnya datang, anak wedok telu wis teko dhisik. Langsung mlebu kamar. Nggih. Lukman niku hanya diam, mboten ngomong, mboten napa. Namung darah sing berceceran niku dibersih. Supaya juragane gak weruh, nggih. Dibersih, mung diam, mboten lapor napa-napa. Akhirnya juragan iku teko, nggih. Juragan menduga anake gak metu. Padahal anake ku metu memaksa. Maka Lukman sampai dilukai, sampai berdarah. Besok malih ngoten malih. Majikane medal malih diwekas. Lawange aja dibuka, ya. Anak-anakku wis tak siapi apa sing dadi kebutuhane ning kamar. Dilukai lagi. Bapak. Dilukai lagi sampai berdarah. Nggih. Mendel mawon. Dilukai nggih mendel mawon. Namung darah sing berceceran iku dibersih. Supaya juragane gak weruh. Ngaten terus akhire anake wedok sing dadi begenggek ku sadar dhewe. Ayo. Budak basah ku ya apa tak sakiti. Ya. Ora sambat tak sakiti gak lapor ning bapak. Tetap ibadah. Kok dadi aku kalah. Akhirnya para bapak tobat. Anake sing gede, sing nomor siji, tobat. Bareng tobat, adike sing nomor telu, sing ragil. Yang ono merhatino, Lukman iki apa? Disakiti ora sambat, disakiti yo gak wadul, yo gak kondo neng bapak. Meneng wong ibadah sampai Mbak Yuku tobat. Moso aku kalah mbek Mbak Yu. Nek Mbak Yu tobat, aku yo tobat pisan. Akhire adike sing ragil tobat. Para bapak, akhire terus pundi sing tengah. Sing tengah merhatekno pisan, nggih, datang Lukman niki. Akhir tertarik pisan ambek sabare Lukman. Ambek napa jenenge ibadahe Lukman. Akhire nggih sing tengah niku tobat pisan.
Bareng tobat anak sing barep, sing ragil, sing tengah, iki tobat wis gak dadi begenggek meneh. Nggih. Tobat. Bareng gak dadi begenggek maneh, wong negara kono iku sing gawene begenggek-begenggek, sing gawene lacut-lacut, nggih. Delok anake majikan sing telu padha tobat kabeh, akhire tobat kabeh. Akhire tobat kabeh. Iki jenenge tindakan yang mengandung hikmah. Hikmah. Kalau Bapak dengan kesabarannya, dengan keridoannya, dengan ibadahnya, sampai akhirnya anak majikan telu tobat kabeh, dan orang-orang yang lacut di negeri itu tobat semua. Lha Bapak Imam Khalid Ar-Rubai iku cerita. Juragane Luqman iku nate masrahaken mendo. Niku sing crito Imam Khalid Ar-Rubai. Khalid Ar-Rubai. Juragane Luqman niku masraken mendo kambing satu untuk disembelih. Luqman kita pasai wedhus sembelen. Daginge dum-duman. Aku wehono dua potong, yeah. Dua potong daging yang paling bagus, yang paling bagus, yang paling enak. Akhirnya Mbek Luqmanku disembelih, bedosku disembelih, dibagi-bagi, ditum-tum. Lajeng majikane diparingi dua potong, nomor siji ilate, nomor loro atine. Atine ambe ilate. Terus diaturno gustine, niki gusti, niki dua potong daging yang paling bagus, yang paling bagus. Oh ya, akhirnya dua potong ilat ambe ati. Suatu saat dipasai wedhus maneh. Apa pasai Luqman, iki wedhus ki blen ya, potongan. Aku weono dua potong yang paling buruk, yang paling gak enak, sing paling elek. Nek sing dhisik sing paling apik. Dipekno ilate ambek dipekno atine. Lah kambing yang kedua iku kongkon motongno sing paling gak enak, sing paling elek. Nggih. Para bapak akhire ditum-tum gustine diwehi ilate ambek diwehi atine. Nggih. Luqman tandem awakmu kaya apa? Tak kon ngwehi aku sing paling enak ilat ambek ati. Lah saiki aku njaluk sing paling gak enak, mbok wae meneh ilat ambek ati. Nuwun sewu Gusti. Panjuwun pangapunten. Nggih. Mergo ora ana barang sing luweh apik. Nggih. Katimbang ilat ambek ati, nek ilat apik, ati yo apik. Nek ilat iku apik, unine cangkem iku yo apik. Nggih. Ucapane lisan niku yo apik, yo apik. Ora ana barang apik sing luwih apike ucapane lisan. Semanten ugi ati, ati niki nek apik
mboten enten sing ngukuli apike. Kene atine ku apik, tindakan semua anggota seluruh tubuh dadi apik kabeh. Semengko suwali nek kapane let niki elek. Ora ana sing luwe elek katimbang ilat. Nggih. Lho Bapak, nek cangkem ilat iki ngomong sing elek, ora ana sing luwe elek. Nggih, paling elek. Semono kene ati niki elek, maka perbuatan ora ana sing luwe elek. Mulane yang anjun sing paling apik kula sukane ilat ambek ati. Yang anjun sing paling elek kula sukane ilat ambek ati. Subhanallah para bapak. Akhire ambek gustine bandane kuatah nggih. Luqman iki para bapak diparingi semua harta yang dimiliki oleh gustine diparingno. Paringno datang Luqman. Ambek Luqman diterima, ditampani oleh Bapak. Barang ditampani, ambek Luqman dipakai sebagai modal damel kerja. Akhirnya Luqman itu tambah sugih, terkenal. Sugih Luqman itu ya ujian, Allah Bapak. Pirang-pirang wong sing diuji sugih gak kuat. Jadi Luqman itu diuji dadi budak kuat. Luqman itu diuji dadi budak tukang jaga lawang, dilukai anak majikan sampai berdarah-berdarah kuat. Saniki ambek usaha Allah diuji sugih. Nggih. Diuji sugih. Pokoke harta yang diberi oleh majikannya niki dikembangkan jadi modal sampai kaya raya. Bareng kaya raya diuji mbek Gusti Allah meneh. Kuat apa enggak ambek sugih. Para bapak ana kanca-kanca sing utang, nggih. Nek utang niku takoni pira sing mbok utang, nggih. Sak njaluke para bapak. Enten sing jawab 1000 dinar, ya. Sewu dinar ku cara sane ki pira nggih. Sak dinar ku 2 juta. Dadi nek 1000 dinar ku 2 miliar. Nggih enten sing nyilih 2000 dinar. Enten sing nyilih 3000 dinar. Iku selalu diberi nek ngowe iku ora nganggo jaminan. Orang nganggo wong sing nanggung. Nggih. Wong bapak sampean nek nyilih dhuwit bank kadang-kadang nganggo jaminan BPKB. Nggih mboten? Iku jenenge jaminan. Jangan kapan nyilih dhuwit bank kadang-kadang nganggo jaminan sertifikat tanah. Nggih mboten? Nggih. Iku jenenge jaminan. Ini Luqman Hakim ini mboten tidak pakai jaminan. Ora pakai sapa sing nanggung. Jadi gak takon. Nek upamane sampai awakmu gak bayar sing nanggung sapa. Mboten nganggung. Jadi nganggo hamil, istilahku hamil. Sing nanggungku hamil. Nah, jaminan istilahnya rohen, mboten pakai hamil, mboten pakai rohen. Kudu ditakoni, aman jenenge sopo, bin sopo, alamate ngendi, niku dicatat, kula bapak.
Niki cara sak niki administrasi. Jadi biyen ki Luqman Hakim ku sudah ngerti ngoten niku administrasi. Ditakoni sing utang. Sampeyan nek utang dhuwit sakmene ya. Banjur gelem nampane saka aku bi amanatilah gelem beka. Bi amanat aku titipane Gusti Allah. Gelem naam diparing 1000 dinar. Ento malih sing teko malih utang malih tanpa jaminan, tanpa yang nanggung. Ditulis jenenge, ditulis alamate, ditakoni. Sampai nompo soko aku, iki gelem gak bi amanatilah. Ya gelem, akhir ditampani. Bro bapak, sampai sifat seperti ini terkenal. Ya. Sampai luar daerahku terkenal, podo nyileh. Ujian pak. Ya. Kira-kira sampean wani ngutangi wong niki. Ngutangi wong sak munine diutangi tanpa jaminan, tanpa orang yang nanggung. Iki ujian. Ah Luqman niku saged, ngoten. Saged. Akhire para bapak wong sing nyileh mbayar, wong sing milih mbayar, sing nyileh mbayar. Akhirnya berita itu sampai kepada perampok. Perampok, pencuri. Niki manggone di tepi laut. Di tepi laut. Niku istilahnya lisun fajirun. Pencuri yang lanjut. Bareng mendengar sipate Luqman kaya ngeten. Akhirnya para bapak punya niat jahat. Badhe pinjam sebanyak-banyaknya sak kathah-kathahe. Nggih. Yang lebih dari yang sudah. Nggih, sak kathah-kathahe. Nggih, wong gak njaluk jaminan ya ora njaluk sing nanggung. Nah, iki kesempatan. Bapak akhirnya wong lanang niki sing maling besar niki perampok niki teko ning Luqman. Luqman, saya dengar sifat baikmu gini gini gini. Aku mendengar aku seorang laki-laki yang berdiam diri di tepi laut. Nah, perdaganganku di tepi laut. Nah, kalau sampean mau, aku mau pinjam. Nah, pinjam uang. Katanya kamu tidak minta jaminan, tidak minta yang nanggung. Ya, tapi saya tulis namamu siapa, alamatmu di mana, ya. Kemudian kamu pinjam berapa, ya. Janji ya, tahun depan kamu kembalikan, ya. Bi amanatilah, ya. Kalau bapak akhirnya Luqman niku nyerah, no sak kata-kata. Eh, panjen niki perampok, panjen maling. Panjen niate badhe ngapusi. Para bapak terus akhire maling niki lunga membawa harta yang sangat banyak dari Luqman. Para bapak suatu saat Ibnu Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi, ibnihi anakku jenenge Saron, namene Saron, ya bunaya
La tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Dalam Quran ibninya Luqman ku jenenge Farun. Farun. Niki Farun niki matur datang bapake namine Luqman. Pak, saya mau pergi, mohon izin, mohon restu ke daerah namanya ini. Nek pancen mengizini kula, kula nggih berangkat. Nek mboten ngizini, kula nggih mboten berangkat. Akhirnya para bapak Luqman iki dawuh, iya anakku, tak irini saiki siap no disik kendaraan ya. Siap no disik pakaianmu singkate digawe, siap no kebutuhan-kebutuhan untukmu dalam pepergian. Nek wis siap kabeh pakaianmu, kendaraanmu, kebutuhanmu teko ning aku. Engko tak paringi wasiat, tak wekasi. Nggo bapak akhire saron. Putane Luqman iku menjamkan kendaraan. Nyawisno pakaian, kebutuhan untuk bekal perjalanan. Yeah. Lajeng terus ngomong, bah, niki sampun kula siapaken kendaraan, sampun kula siapaken pakaian dan kebetahan dalam perjalanan. Pun saat niki pengen wekas nopo. Luqman dawuh, wahai anakku, awak mengko bakale menempuh mafazah. Mafazahku padang belantara yang luas. Luas padang belantara, luas. Mulane budal pagi-pagi di akhir malam. Ya. Kok nek mlaku sing cepet, sing cepet. Dalam perjalananmu engko bakal petuk uwit sing wite ku rindang ngerembuyung iyup. Neng ngisore wit kuno ana sumberan banyu. Tak wekas nak, awakmu aja leren neng kuno. Aja leren ya. Terus berangkat aja leren neng ngisore wit iku. Nah, tak dungakno muga-muga awakmu ngliwati wit iku diparingi keslametan ambek Gusti Allah. Wis nak ya, nek awakmu lunga, engko bakale awakmu ku ngliwati perkampungan Bani Fulan. Niku disebut ambek Luqman tapi tidak disebut di kitabnya. Perkampungan Bani Fulan. Neng perkampungan kuno ana koncone bapak. Konco sing raket. Lah iki kok bakale kenal. Nek awakmu mene aku putrane Luqman, koncoku ku kenal ambe aku. Awakmu ku bakale dihormati, bakale dimulyakno. Terus engko awakmu ku bakale ditawani seorang gadis yang cantik, masih muda, nasabnya bagus, hartanya banyak. Ya. Nah, aku mengharap supaya awakmu
selamat saka wong wadon iku. Selamat saka wadon iku. Nah, wektasku kabeh ku perhatekno ya. Perhatekno. Wene awakmu wis teko saka kampung manggone ning pinggir laut. Awakmu aja nginep ya. Aja nginep. Ora usah nginep nek petuk wonge ndak langsung mulih. Aja nginep. Nggih. Wis nak iki bekasku. Di nomor siji, engko petuk wit sing gedhe, rindang, rembuyung, aja reren. Banjur engko neng desa petuk ambek koncoku, engko awakmu dimulyakno, ditawani bocah wedok, nasape dhuwur, bandane akeh. Ya, awakmu sing ati-ati, muga-muga selamat saka wadon iku. Banjur engko kapan wis teko pinggir laut petuk wong sing ngutang aku tagihan ya utange tagihan tapi aja nginep nggih wis Lukman sapa Saron situk maneh sing penting awak mungko dalam perjalanan ya bakale petuk wong sing pengen ngancani awakmu wonge tuwa. Wonge tuwa. Nah. Nek petuk wong tuwa sing ngancani awakmu, awakmu aja nulayani. Aja nulayani apa sing dadi perintahe. Kudu mbok turut. Nggih, Pak. Ajeng esok-esok para bapak sik peteng pun budal. Ternyata betul teng tengah awan panas-panas niku petuk wit sing rembuyung. Ngrembuyung. Rindang adem teng ngandhape. Lho ngandhape niku enten sumberan air. Enten sumberan air. Nah, neng kono ana wong lungguh. Neng sawit ana wong lungguh, wonge tuwa. Nah, pesan yang ketiga tadi itu bakale petuk wong tuwa sing ngancane awakmu. Aja nulayani apa sing dadi perintahe, manuto. Oh, Bapak, akhire tindek Saron Ibnu Lukman mandeko lereno leren angen-angen bapak berpesan gak oleh leren nggih ora oleh leren ning ngisore wit niku bapak pesan tapi pesan yang terakhir nek petuk wong sing tuwa sing bakal ngancani kon manut. Akhirnya para bapak niki pesan yang penting yang ketiga. Oh, kongkon manut. Nah, nggih, lereno dhisik, saiki cek panas. Kok nek wis adem budal. Mboten kula kalih bapak mboten pareng leren. Wallahi, nak, ya, lereno. Eki, mau pesan nih, kongen manut. Aja nulayani, wong sing tua, sing arepe ngancani, leren. Wis nak, turuo. Turuo, istirahat. Kone wis adem, budal. Lah, jangan mboten sare, Pak. Gak, aku gak turu. Tengah-tengah Saron Ibnu Lukman niku tilem. Kula bapak, enten ula kon dhuwur. Ula yang berbisa, sing berbahaya, ceblok. Ya, mulane pesene bapake aja leren ning kono. Gak oleh leren.
Tapi nek petuk wong tuwa sing ngancani aja nulayani. Akhirnya kengken turu.